0: warga Indonesia.
1: Kino-kino kembali menemani kamu sampai jam 10 nanti di Suara Seru Sahabat Suara ya, yang sekarang sedang memantau perjalanan sekitar Jalan TBC Matupang. Terpantau ramai lancar, saudara-saudara.
0: Ya begitu aja, padat-padat merayap lancar gitu ya kan.
1: Tapi
0: ya
1: gitu, begitu
0: udah keluaran
1: Cipete ke belakangnya mah, Masya Allah, astagfirullahaladzim,
0: lancar.
1: Ramai padat loh.
0: Oh, ramai.
1: Yang lancarnya itu setelah lewat Cipete.
0: Iya, setelah lewat Cipete itu betul. Gitu. Jadi hari ini itu adalah tanggal 17 September.
1: Yes.
0: Itu diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional.
1: Harhubnas
0: ya kan?
1: Hari Perhubungan Nasional. Nah, biasanya kalau ibu dihubungin sama request lagu nih.
0: Iya, kita hubungkan dengan request lagu, sejatinya itu berkaitan dengan hubungan.
1: Perhubungan.
0: Jadi lagu-lagu hubungan. Mungkin yang menggambarkan hubungan kamu dengan kekasih mungkin.
1: Pasangan, suami, istri.
0: Lagu-lagu yang mungkin menggambarkan hubungan kamu sama
1: Keluarga
0: boleh, sama teman boleh.
2: Kalau hubungannya gak baik pun,
1: ya gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, kan itu masih ke dalam konteks hubungan.
1: Iya, berarti cari lagu yang misalnya hubungannya tuh gak baik-baik aja.
0: Karena kan kalau di aplikasi-aplikasi zaman dulu, sekarang masih gak sih kayak gitu? Kalau dulu kan kayak di apa ya, kayak apa hubungan, status kita complicated in relationship. Single ready to mingle gitu
1: Iya,
0: itu ada.
1: Kan karena hubungan itu gak selalu selamanya berjalan dengan baik.
0: Bener.
1: Lagu yang cocok misalnya untuk hubungan yang gak baik-baik aja.
2: Contoh,
1: kita buat menyenangkan di sisa waktu yang ada.
0: Keren Rizky Kinos dari kemarin.
2: Jika kau kecewa. Ya,
1: berarti enggak baik-baik aja kan? Berarti enggak baik-baik aja tuh.
0: Bisa.
1: Iya kan? Bener. Apalagi?
0: Atau mungkin kalau misalnya yang hubungannya juga sedang complicated?
2: Yes.
0: Maafkanlah karena aku cinta kau dan dia.
1: Wow. Ahmad deh. Ahmad deh.
0: Bisa.
1: Coba Bulu.
3: Atau yang ini.
1: Oh, Indra.
2: Temui.
1: Hubungan lagi apa? Baik-baik aja atau enggak?
3: Janjian.
1: Karena
3: hubungannya enggak baik-baik aja.
1: Oh, enggak baik-baik aja.
2: Temui aku di tempat biasa. Jangan kau
0: terlambat. Iya, waktuku.
1: Kenapa lu ngasih contohnya yang hubungan enggak baik-baik aja sih, Indra?
3: Kenapa gua kan Bulu yang ngasih? Kan dia produser ya.
0: Iya.
3: Kan gua cuma mengungkapkan.
1: Enggak harus yang enggak baik-baik aja, yang baik-baik aja boleh.
2: Yang baik-baik aja boleh.
1: Iya dong. Lo.
2: Kalau yang baik-baik aja kayak lagunya Chris Patti.
0: Yang mana?
2: Jangan lagi, itu gak baik lagi.
0: Kau sesali
2: putusanku. Iya lagi ya.
0: Kalau misalnya lagu yang untuk baik-baik misalnya hubungan deh, dengan ya? Teman, bisa kayak aku berjanji untuk sahabat tuh bisa.
2: Atau sobat.
1: Bisa. Atau itu teman.
2: Aku baik-baik saja.
0: Bisa
1: ya. Atau gitu. Hubungan sama Tuhan bisa.
3: Satu.
1: Lagunya Chris Patti.
2: Yang mana?
1: Jujur, aku tak puasa.
0: Tak puasa, Rizky, tak puasa.
3: Batal deh.
0: Ya,

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: pertama dan satu-satunya. Siaran bareng Pak Sutri.
1: Cuma di Iswara.
2: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
0: Cuma di Iswara.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih barengan Kinos dan juga Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Kita masih membuka request untuk Sahabat Suara karena hari ini adalah Hari Perhubungan Nasional.
0: Jadi
1: kita hubungkan saja dengan kita hubungkan saja dengan sebuah hubungan begitu.
0: Ikan? Kamu belum sikat gigi ya?
1: Aku nggak pernah sikat gigi, Mas. Iya, aku jelasin aja pakai lidah aku, gigi-gigi aku ini.
0: Tapi kok tetap aku pengen nyium ya?
1: Oh gitu, sini coba.
2: Aduh,
1: hembus hawa napas aku dulu sini.
0: Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Requestan dari Alia Surabaya.
1: Asik, dari Surabaya.
0: Surabaya ada Iswara juga ya?
1: Ada.
0: Kata Alia gini, gue pilih Sorai dari Nadine Amizah.
1: Oh cakep tuh.
0: Karena buat seseorang yang pernah jadi bagian penting hidup gue, walaupun sekarang udah jalan masing-masing, gue tetap berharap dia bahagia. Ini berarti hubungannya?
1: Berakhir.
0: Tapi baik-baik aja. Putusnya baik-baik. Mungkin. Kayak contoh misalnya ada yang pasangan cerai tapi masih komunikasi. Siapa yang contohnya dulu ya?
1: Misalnya kayak
0: Gisel.
1: Iya. Ada Rizky di Cibubur.
0: Apa kata Rizky?
1: Request sampai jadi debu Banda Neira. Karena gue sama pasangan tuh udah ngelewatin banyak fase dan semoga bisa terus bareng sampai tua.
0: Boleh.
1: Kamu ya, Mas? Bukan.
0: Bukan lain oh, Rizky bukan. Dong. Ini beda Rizky Cibubur.
2: Iya. Kalau lo pengennya apa?
1: Cinasi ya kalau kamu ya? Cinasi. Bukan Cibubur.
0: Masih sudah jadi bubur.
1: Kalau kamu gimana kira-kira sama
2: iya,
1: pasangan
2: dia
1: kamu
2: itu gimana? Bareng sampai tua nih kalau
1: iya, kalau
2: gimana?
1: Kamu gimana?
0: Gua ya kan kalau dikasih pilihan nih ya. Antara lo
1: ini botol aku nih tebel banget, Mas. Tambah aku sumpah. Tebel banget
2: belum
1: nih.
2: Belum pernah najis dah.
1: Ya, kalau kena kepala sih benjol kata gua.
0: Kan aku gitu. Belum berpendapat.
1: Iya, makanya aku cuma dulu. Ngasih tahu kalau botol aku begitu.
0: Enggak usah lah masih dengerin pendapat aku dulu percuma, aku berpendapat juga enggak pernah didengerin.
1: Mas, aku dengerin.
0: Mas, tiba... mau makan apa? Terserah kata kamu gitu kan.
1: Iya.
0: Ya udah aku ngikut, ya terserah. Ya udah. Enaknya kata gue bakso atau enggak ayam goreng. Ah, aku mau pizza. Ngapain menanya?
1: Enggak, aku sebenarnya udah ngedengerin kamu, tapi tiba-tiba lewat di pikiran aku, eh kok kayaknya ini cakep. Nah, akhirnya gitu aku berubah. Tadinya udah mau loh, Mas, sebenarnya udah.
0: Nah, kita lagi ngomongin gitu. Hubungan nih. Hubungan yang berat sebelah ya.
1: Ada Putri nih, Putri.
0: Selamat pagi, Put.
1: Putri katanya tak ingin usai. Keisha Levronka. Ah itu, karena gue sama dia tuh udah selesai. Tapi hati gue tuh kayak belum dapat memo gitu kalau hubungan ini tuh udah berakhir. Aduh. Ya
0: ini kayak ceritanya siapa ya? Dibilang putus kata cowoknya Tapi si ceweknya kayak paling lagi tantrum gitu kan.
1: Aduh balik, kayak
0: ntar baik-baik aja gitu kan.
1: Cinta itu
3: yang naik taksi tiba-tiba.
1: Aduh,
3: bukan sih?
1: Tiba-tiba banget.
0: Naik taksi?
3: Apa? Iya sih.
1: Lagi ngobrol naik taksi ngobrol, tiba-tiba
2: tinggal pergi naik taksi.
3: Ya Wahyu kan itu, Wahyu kan? Si Wahyu kan?
0: Bukannya lu sama Wahyu. Maksudnya lu ninggalin Wahyu.
3: Iya.
0: Bukan. Apa Wahyu ninggalin lu? Nah,
3: Wahyu, Wahyu kayaknya sama ceweknya itu.
2: Bukan. Wahyu sama Indra itu ada di situ.
1: Internal banget bercanda lu.
0: Iya. Yeah.
1: Aduh.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, enak banget kalau lagunya dengerin tadi sambil ngopi di kafe, langsung lihat pemandangan sejuk, ijo-ijo. 420?
1: 420.
0: Asik. Si tahu tuh 420.
1: Iya aja dulu.
0: Hai. Oke, sahabat suara, kita lanjutin dulu baca requestan yang udah pada masuk di 0816-1141-1014. Request lagu yang menggambarkan hubungan kamu saat ini. Ya, either itu untuk hubungan kamu dengan pasangan, hubungan kamu dengan keluarga, orang tua, adik, kakak, teman, rekan kerja, whatever. Ya. Yes. Selamat pagi, ada Ricky di Pademangan.
2: Pademangan.
0: Where Pademangan is? Jakarta. Ini aja.
1: Jakarta.
0: Bukan nama kota ya, Pademangan, cuy.
1: Nama daerah.
0: Nama daerah. Bukan kota.
1: Bukan.
0: Oke. Okay. Lagi nggak mau sendiri nih. Buat gua hubungan itu penting dan harus jelas. Perlu tuh. Kayaknya lagu BCL, aku tak mau sendiri. Ya, BCL udah diputerin tadi pagi. Kalau enggak salah udah.
2: Udah emang.
0: Ada suara BCL tuh.
1: Diskonia kali.
0: Andin. Oh, Andin. Okay. Agak mirip ya. Boleh lah kita siapin ya. Aku tak mau sendiri. Pas banget buat yang menggambarkan apa yang sedang gua rasain saat ini. Ricky, cuaca enggak nih Ricky-nya?
2: Iya, enggak.
0: Iya, Ricky cuaca sekarang kurus tahu.
2: Iya.
0: Udah gitu
2: gua ngeliatnya beda banget, Bang.
0: Iya.
2: Kayak masa ini sih gitu.
0: Semenjak dia berbehel, udah gitu dia rajin olahraga.
2: Oke.
0: Keren tuh, jadi motivasi. Assalamualaikum Kak Gina, Kak Kinos, Kak Indra, Kak Buluk. Request lagunya Raisa dan juga Roni Parulian yang tetap bukan kamu. Lagunya buat semua sahabat suara yang susah move on. Dari kemarin ada yang gue komentarin dari story Instagram.
2: Yes.
0: Dia apa? Bikin parodi gitu, muter lagu udah gitu dia dengerin liriknya gitu. Ada di story itu langsung gue DM dia.
2: Oh gitu.
0: Udah ngapain sih buang waktu?
1: Lu DM, dia kayaknya gue tahu.
0: Abis gue DM, dihapus storynya.
2: Terus kalau gue kemarin juga ada kayak gitu tuh, teman gue posting gitu juga. Dia nanya, lu gue di komen lagi lo sama temen gue, lo hapus kali ya gitu.
0: Tapi dihapus.
2: Dihapus.
0: Dia dengerin berarti tuh nasihat temennya. Karena menurut gue kenapa gue suruh dihapus kayak, ya elah lo menandakan lo lemah.
2: Iya kan. Bilang,
0: iya.
2: Kan.
0: Emang iya ya. Udah gue hapus dah gitu. Itu hubungan pertemanan tuh harus seperti itu.
2: Bener.
0: Saling memperingatkan. Iya betul. Kalau tadi hubungannya. Dia request lagunya apa tadi? Bersama sebelumnya?
2: Raisa sama Roni Parulian.
0: Roni Parulian sama Raisa yang judulnya Tetap Bukan Kamu. Oke, okay, ya, tungguin ya.
2: Juga.
0: Satu lagi ada Rahmat Juli dari Karawang. Selamat pagi Rahmat Juli. Mau request lagu dong. Panos, Ibun, lagunya Dewa 19, Aku Milikmu. Ini kira-kira gambaran hubungannya seperti apa?
1: Harus dengerin sumpah.
0: Coba dengarkan.
2: Sumpah. Ini hubungannya antara pasangan nih. Jadi mau gimana pun, mau lo di dimanapun, pokoknya lo punya gue. Gitu. Pokoknya gue.
0: Atau justru meyakinkan gue tuh milik lo. Udah jadi lo gak usah khawatir.
2: Oh iya, aku milikmu. Iya.
0: Yeah. Kan, gue tuh milik lo. Yeah, tenang aja lo gak usah khawatir. Lo gak usah insecure. Iya. Lo jauh dari gue. Kalau emang orangnya bener, gak akan masalah tuh.
2: Kalau orangnya gak bener.
0: Jalan tuh sama cewek yang lain.
2: Aduh.

0: 104 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, siapa yang request lagu mendayu-dayu gini pagi-pagi begini? Ya Allah, bucin,
1: siapa
0: gak boleh bucin ya.
1: Siapa yang request lagu kayak begini?
0: Siapa tadi ya? Ada yang request dulu. Melo bener pagi-pagi ini. Mungkin hubungan dia lagi sendu, lagi gak berombak, lagi gak ceria, gak bersinar.
1: Ombak lagi gak bersinar, bahasa lau Rizky.
0: Ya abis dengerin lagu begitu yang liriknya tuh syahdu.
1: Tinggal bilang
0: putis.
1: Hubungan lu kandas begitu.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Udah beres bahasa lau.
0: Kan soft spoken banget. Kita soft spoken.
1: Soft spoken.
0: Belibet dong.
1: Masih request ini?
0: Masih
1: request ada Lia di Semarang. Apa ya?
0: Siaran ini sambil buka dong matanya.
1: Udah buka sedikit, dikit-dikit Rizky. Jangan terlalu berlebihan. Yang penting kebaca tuh Lia di Semarang.
0: Aduh, ya siap, gas.
1: Untuk satu-satunya manusia yang tidak sedara denganku tapi selalu memberi yang terbaik untukku.
0: Siapa tuh?
1: Satu-satunya datang di hidupku dan memperlakukanku dengan baik. Terima kasih suamiku.
0: Aduh, aduh, sedap bener puitisnya.
1: Kagak pernah kita ngomong begitu ke lau Rizky.
0: Kalau aku ngomong manis dikit sama kamu langsung dipelototin. Abis ngelakuin salah apa kamu?
1: Ya karena gituin. Kamu gak pernah begitu-begitu. Jadi ya, aku berasa kan kita aneh. Kayak apaan sih lau begitu?
0: Kan
1: gitu.
0: Setiap hubungan itu beda-beda no.
1: Oh manis
0: ada yang,
1: dia begini ya,
0: kan? Rajin mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata puitis.
1: Iya.
0: Kalau kita mengungkapkan rasa kasih sayangnya dengan apa sih Nul biasanya?
1: Ya kalau aku mau tasbih aja yang 150 juta itu aman.
0: Oke, request berikutnya kita bacain.
1: Belum
0: balik lagi
1: belum,
0: no tasbih.
1: Itu dia belum sih sebut. Iya, laksana surgaku.
0: Laksana surgaku.
1: Yang mana? Abi.
2: Laksana surgaku.
1: Gue rasa lu juga pada kakak tahu
0: deh.
2: Dudi Oris.
1: Dudi Oris kan udah disebut itu.
0: Siapa?
2: Gak yang tadi gue nyanyiin apa yang?
0: Yang ini yang dia request.
2: Dudi Oris.
0: Oh Dudi Oris.
1: Yang mana Rizky?
0: Ini kan Corbusier kan? Dudi Corbusier kan?
1: Bukan dong. Kan namanya itu terus Dudi Oris. Bukan Dudi Corbusier. Ya kan ada Lenny. Lenny mau lagunya Pamungkas.

0: lagunya
1: Armada. Berapa kali? Salah Bagindas.
0: Oh, Bagindas ya, salah, salah. Oke.
1: Okay. Lanjut. Sorry.
0: Ada lagi dari Lesmana di Merangin Jambi.
1: Wede.
0: Mau request Kasih Putihnya ME, itu lirik soal hubungan antara manusia dan Tuhan. Keren loh.
1: Kasih Putih. Oh, iya?
2: Ini kan namanya Kasih Putih.
3: Ini kasihnya putih.
0: Gitu kali. Lu belum pernah sumpel tripod lu ya?
1: Sabar, Dul.
0: Sabar, sabar.
1: Masih boleh request belum? Yang belum request Ibu.
0: Boleh, masih. Tapi nanti juga kita ada Tanya Gina.
1: Yes.
0: Yang akan menjawab semua keluh kesah warga, ya kan? Mau tanya kenapa Pak Purbaya dipecat mendadak?
1: Ibu tahu jawabannya.
0: Itu dia.
1: Gina, the Miss Know It All akan menuntaskan semuanya. Sesaat lagi cuma di Suara Seru.

0: kita masuk ke Tanya Gina. Ya, sabar. Satu-satu nanyanya ya. Oke, sahabat suara, sekarang waktunya untuk Tanya Gina.
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Apaan tuh? Oke, ini ada Tanya Gina dari Nita di Bogor.
1: Pesan kosong ya.
2: Balik
1: tong-tong gua.
0: Yoi, mau tanya, ini siapa tadi? Nita ya, Nita. Iya. Wah, berat nih pertanyaannya nih.
2: Berat nih.
0: Kasus nih sih.
1: Maksudnya gimana?
0: Nanya dong, kenapa ya kalau orang sering sendawa disebutnya masuk anjing?
1: Masuk angin.
0: Sorry.
1: Itu dia.
0: Kenapa kalau sering sendawa dibilang masuk angin?
1: Nah, itu dia. Kita jelaskan sedikit.
0: Juga ya.
1: Iya, kalau orang sering sendawa kayak
0: gitu. Iya, atau enggak orang dipijet lagi masuk angin, dipijet keluar sendawa.
1: Yang pijitnya bilang masuk angin nih.
0: Kan? Kenapa itu, Nur?
1: Nah, jadi kita mempelajari secara fisiologis dulu ya.
0: Sudah.
1: Fisiologis alami tubuh memang.
0: Serius kan, Nino?
1: Serius.
0: Oke. Serius.
1: Emang kita kalau ngomong bener salah, kita nggak ngomong bener salah.
0: Nih ada ilmu dari kedokterannya, ada ilmunya.
1: Iya, ada. Jadi sendawa itu adalah sebenarnya mekanisme fisiologis alami dari tubuh kita. Dimana kalau misalnya ada kelebihan gas atau udara dari lambung atau kerongkongan, itu nanti akan dikeluarkan lewat mulut. Gitu. Jadi si udara itu bisa masuk mungkin ke dalam lambung, itu misalnya pada saat orang lagi makan, atau mungkin dia bicara saat makan. Nah, makanya kalau lagi makan jangan pada ngomong begitu, ya kan?
0: Gitu.
1: Atau misalnya minum terlalu cepat, yang kayak begitu bisa.
0: Itu bikin ada udara berlebih masuk ke dalam perut.
1: Iya.
0: Yang harus dikeluarkan.
1: Iya, itu dia. Jadi makanya mungkin karena dia yang dikeluarkan sepertinya gas, makanya dibilangnya itu angin.
0: Angin. Jadi secara harafiah mah emang bener masuk angin,
1: iya,
0: yang harus dikeluarkan.
1: Begitu. Karena kalau orang yang berjibaku setiap hari dengan kemacetan lalu lintas, itu dibilangnya dia mau masuk kerja.
0: Masuk kerja. Oke.
1: Iya, kalau orang yang sering berjibaku pagi-pagi,
0: boleh.
1: Menerobos kemacetan lalu lintas, itu dibilangnya masuk kerja.
0: Iya, kan?
1: Nah, kalau misalnya ada orang ini ya kan bercanda gitu. Bercanda-bercanda suka nyerempet. Nyerempet-nyerempet pemerintahan gitu. Nah, itu dibilangnya masuk jurang.
0: Iya,
1: masuk.
0: Bahaya tuh.
1: Enggak bisa kan? Nah, ada lagi kalau orang yang suka main plesetan. Ternyata ada cocok logi dari plesetannya itu.
0: Itu namanya apa?
1: Itu dibilangnya masuk peko. Jelaskan lagi jenis-jenis masuk yang lain ya.
0: Banyak.
1: Iya. Untuk sementara saya teaser dulu 3 hal tadi itu dia.
0: Tapi si masuk ini bisa jadi pantun tau.
2: Apa tuh? Gimana?
0: Masuk air sampai matang.
1: Masak air. Hey, Ginas.
0: Hey, Nita Gina.
1: Kita siaran bareng tau sekarang.
0: Jelas dong.
1: Pastinya. Cuma di

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Hujan turun di tengah perjuangan relawan dan petugas di wilayah Pontianak, Kuburaya, Kalimantan Barat. Setelah 67 hari berhadapan dengan panas dan asap, mereka langsung

26 tahun jadi orang pertama yang dipenjara di Malaysia karena membuang puntung rokok sembarangan di ruang publik. Ia mulai menjalani hukuman 1 bulan penjara yang dimulai sejak 28 Agustus 2026. Tidak hanya hukuman penjara, ia juga akan menjalani kerja sosial selama 6 jam setelah masa tahanan berakhir. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi lagi dari Wisma MRA TVC Matupang Lantai 6. Ada Kinos Gina nemenin kamu sampai jam 10. Di mana Ibon?
1: Di Suara Seru dong.
0: Gas.
1: Ini ada sebuah berita, ya kan?
0: Apos?
1: Tentang bioskop.
0: Kita udah lama gak nonton bioskop tuh.
1: Iya lagi, ada film apaan sih sekarang?
0: Lu ngantukan sih?
2: Kalau habis siaran tuh gak mau diajak nonton sekarang.
1: Orang dari kemarin kita nonton, ada Spider-Man,
0: Spider-Man udah tahun lalu itu.
1: Tahun lalu? Barusan.
3: Lu aja belum start.
1: Tau, gimana
0: sih? Nonton lagi lah, Nul.
1: Kita nonton film apaan ya?
0: Nah terakhir itu, Spider-Man.
1: Nah iya, makanya maksudnya ntar kalau aku main film deh baru kita tonton ya.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Jadi, lama-lama kan sekarang kan kalau misalnya layar-layar bioskop gitu, ya kan? Bios. Foto-fotonya sadar gak kalau dia udah ini? Udah gambarnya tuh gambar digital gitu.
0: Lah emang begitu semua sekarang mah?
1: Lah iya, kalau zaman dulu inget gak? Kalau film bioskop pakai kain gitu loh, yang kayak dilukis.
3: Iya kalau dulu lukis.
0: Iya udah gitu.
1: Iya kan.
0: Desahan malam judulnya Anca.
1: Iya. Terus habis itu kalau dipajangnya di luar, yang kayak terbang-terbang ke bawah angin gitu ya kan.
3: Malam-malam ada
1: di sobek-sobek. Lah itu iya.
0: Oh iya
1: benar.
0: Supaya nggak ketiup
1: angin. Warnanya juga lama-lama pudar.
0: Iya betul.
1: Lah itu. Nah kebetulan di Purwokerto ada tuh.
0: Lah kamu bioskop. Bapak gua.
1: Iya. Jadi Raja Wali Sinema di Purwokerto itu tetap bertahan.
0: Tapi filmnya update dulu.
1: Klasik. Filmnya mah update.
0: Oh, filmnya update.
1: Iya.
0: Tapi posternya itu pakai lukisan. Keren
1: iya.
0: sih.
1: Jadi kayak dia
3: Brand New Day gitu kan.
1: Iya.
3: Tapi lukisan.
1: Kayak dia mempertahankan ke vintage-annya itu karena si bioskop Raja Wali ini udah berdiri dari tahun 80. Gitu dan itu satu-satunya gedung bioskop yang tersisa di kota Purwokerto. Kenapa kita dulu ke Purwokerto nggak nonton ya Rizky?
0: Nggak kepikiran juga dulu
1: iya
0: kita
1: juga
0: ke Purwokerto
1: ya.
0: Pikiran cuma serotok lagi. Ciri khas yang paling mencuri perhatian adalah poster film yang dilukis dengan tangan. Ini sekali lagi merupakan bioskop tertua sekaligus satu-satunya gedung bioskop yang tersisa di Purwokerto.
1: Makanya tadinya emang awalnya Raja Wali Sinema ini tempat beralih tuh ke poster digital.
0: Tempat apa tempat?
1: Sempet. Lu denger aja lagi. Sempet beralih tuh ke poster digital ya kan. Tapi akhirnya milih kayak udah lukisan manual lagi aja deh gitu. Karena itu udah dianggap kayak maskotnya bioskop.
0: Oh iya.
1: Kece ya. Iya jadi ciri khas. Kan jadi diomongin warga kalau kayak gitu. Bioskopnya masih pakai itu cetakan lukisan
0: nah,
1: gitu.
0: Nah pertanyaannya siapa yang melukis setiap ada
1: iya
0: film
1: lagi.
0: Baru kan dia mesti ngelukis lagi.
1: Bener, iya repot kan.
0: Betul. Iya betul.
1: Itu.
3: Mungkin aja sehari jadi. Tapi kalau ada filmnya besok tayang.
1: Film besok tayang, iya sabar. Dikit lagi.
0: Agak begitu Om Indra, masa tiba-tiba H-1 gak mungkin
3: ya kan,
0: lah.
3: Kita gak tahu. Mungkin dia ada updatean seminggu sebelum.
0: Harusnya sih ya,
3: dan yang film langsung datang kan biasanya 2 atau 3 film kan biasanya.
1: Iya
3: yang baru-baru itu.
1: Tuh kan iya benar-benar ya. Kayak ini loh. Benar-benar kayak zaman dulu keren.
3: Atau mungkin iya. Lukisannya ya dia gak sama kayak di filmnya. Kayak Spider-Man gitu misalkan. Gak yang gambar.
1: Gak gambar Spider-Man-nya.
0: Iya Spider-Man gitu. Begitu dilukis lah kok jadi Cicak Man gitu.
1: Aduh,
0: kan.
1: Salah.
0: Kinos Purwokertonya mana? Gua di belakang Unsut.
3: Tuh. Avenger.
0: Avenger.
1: Oh, iya,
0: oh The Doom
1: iya,
0: Avenger pakai lukisan.
1: Tapi kan memang foto posternya enggak begitu ya?
3: Ya
0: Sahabat Suara kau bisa lihat ini di Instagram akunnya namanya Bus
1: BUSHCOO.
0: Iya.
1: Itu ya kan?
0: Tuh bisa lihat tuh di situ ya.
1: Nah, tapi karena kita ngomongin soal bioskop, bioskop apa yang paling meninggalkan kenangan buat kamu?
0: Regent Bandung lah gua.
3: Yoi, setuju.
0: Lu tahu?
3: Palaguna.
1: Tahu lagi kita.
0: Lain dong Regent. Yang di bawahnya ada Pizza Hut.
3: Iya, dan pizzanya dalasannya oleh sampai gedungnya itu bangkrut, bisa masih ada.
0: Iya, betul.
1: Kenapa?
3: Jalan Veteran.
0: Ya satu dekat sama sekolah aku.
1: Iya.
0: Betul. Udah gitu tempatnya sepi.
1: Terus
0: dan
1: bisa
0: paling
1: ngapain?
0: Murah.
1: Oh, paling murah.
3: Paling murah.
1: Kalau sepi mau pada ngapain emang?
0: Ya nonton dong.
3: Iya.
0: Kan kalau rame-rame terlalu rame, terlalu hektik tuh enggak seru.
3: Mungkin kalau di sini Senin kali ya. Bisa ini sambil
1: di Senin. Iya. Oh, masih ada emang bioskop di Senin. Oh, dulu sekarang udah enggak ada.
3: Iya, bisa nyebat.
1: Bisa bisa nyebat. Ya Allah,
0: dalam bioskop bisa nyebat.
3: Baru tahu.
1: Bioskop lu sama outdoor.
3: Di itu di Regent.
0: Lu nonton bioskop apa layar tancap, Bang?
3: Itu Regent begitu.
0: Masa
3: dulu
0: sih?
3: Sama kayak
0: begitu di Regent ya biasanya. kalau nonton sama teman-teman gitu, cowok semua atau ya pokoknya teman-teman aja gitu. Ada tuh di pojok-pojok di depan atau di belakang, ada aja tuh yang begitu tuh.
1: Yang gimana sih kalau coba dijelasin gimana? Ini,
3: agak-agak miring dan doyannya miring.
0: Iya, enggak fokus nontonnya. Dia di pojokan tuh enggak fokus nontonnya.
1: Jadi kalian enggak nonton, kalian nontonin mereka gitu kan?
0: Iya.
3: Iya, terus kita bilang asik.
0: Sahabat suara coba boleh cerita-cerita, share-share ya, bioskop mana yang meninggalkan kenangan buat kamu. Ceritanya kemana, Ibun?
1: Kasih lep.

0: Indonesia, sahabat suara barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Sekali lagi sahabat suara, tadi udah kita buka topik juga buat kamu cerita-cerita dan sharing pengalaman kamu di nomor 0816-114-1014. Bioskop yang meninggalkan kesan dan cerita paling berkesan buat kamu.
1: Kok aku gak ditanya sih?
0: Oh iya.
1: Tanya dong.
2: Coba pak, tanya pak.
0: Ibu mah dari dulu bandel kalau nonton bioskop dia.
1: Ngapain? Aku jadi yang ditonton lagi di bioskop.
2: Di Cempaka Mas ada kan bioskop?
1: Cempaka Mas.
0: Mana ada bioskop di Cempaka Mas?
1: Nggak tahu gue.
0: Gak ada bioskop.
1: Nggak pernah nonton di situ.
0: Gak ada.
1: Gue mah kalau nonton di bioskop-bioskop yang cakep.
0: Sombong
1: iya.
0: Banget.
1: Ya kayak zaman dulu Planet Hollywood ya.
0: Dulu
1: kayak,
0: pada masanya ya. Cakep.
1: Nah terus gue pernah nonton satu kali di Metropol zamannya belum cakep kayak sekarang. Waktu itu acara
0: Metropol
1: itu yang
0: ini. Oh yang
1: itu.
0: Di tengah. Sampai sekarang juga cakep tuh bioskop.
1: Sekarang cakep karena kan udah diedit. Iya dulu belum diedit.
0: Iya.
1: Terus habis itu aku nonton di situ waktu itu film Diponegoro apa acara ini sekolah. Ikan?
0: Film pahlawan tuh?
1: Iya, benar.
0: Nonton sama teman-teman sekolah?
1: Iya, enggak emang kayak ini sekolah, dari sekolah kita nonton
0: oh,
1: gitu.
0: Oh, semacam nonton bareng
1: iya,
0: dari sekolah.
1: Iya, nonton bareng dari sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Ada kucing, Mas. Masuk. Takut banget, mana kucingnya tuh kayak ini mau naik ke kursi-kursi. Sumpah ya Allah, astagfirullahaladzim.
0: Tapi kamu lebih takut kalau lagi nonton bioskop ada kucing atau ada tikus?
1: Aku ya, dua-duanya
0: pernah,
1: lah.
0: Aku pernah nonton di Regent yang gue ceritain tadi, ada tikus, Pak.
3: Itu dia.
0: Sumpah.
1: Orang nyebatnya boleh di sana, masa tikus gak boleh datang?
0: Dia jalan di atas kursi depan gua.
1: Lihat di kakinya, dia bawa karcis.
2: Apa-apa popcorn. Isi bang.
1: Iya.
2: Nalima sebelah mana, Nalima ya?
1: Jadi sebenarnya dia tuh menonton, cuma kita aja berasa keganggu.
0: Iya, betul. Tuh pengalaman si Ibun yang paling berkesan nonton bioskop, lah ada kucing masuk.
1: Ada kucing masuk, itu dia.
0: Selamat pagi, ada siapa Ibun?
1: Ini dari Rai.
0: Dia.
1: Mana?
0: Dia di Bekasi.
1: Oh iya benar, dia di Bekasi.
0: Katanya gini, bioskop pertama yang saya nonton zaman masih SD. Tahun 80-an itu Jakarta Teater.
1: Ah Jakarta Teater.
0: Masih ada sampai sekarang nih.
1: Sekarang masih ada
0: Jakarta masih, Teater. Masih.
1: Oh masih ada. Gue juga suka nonton tuh dulu di situ.
0: Masih sering dipakai buat premier dulu.
1: Yeah. Premier film.
0: Pokoknya di Jakarta premier film tuh kalau enggak di Jakarta Teater di Kuningan.
1: Iya.
0: Dulu itu mah dulu itu film Cinderella dan Superman pertama kali tayang layar lebar di Indonesia. Kebayangkan lo pada tua seape gue. Hah? Kebayangkan lo pada
3: tua.
1: Kebayangkan lo pada setua seape gue katanya gitu. Terima kasih dah dibacain.
0: Sama-sama dia.
1: Jakarta Teater.
0: Masih
1: aku
0: ada,
1: pikir tuh udah enggak ada loh bioskopnya.
0: Masih ada
1: bioskop.
0: Masih ada dulu.
1: Kenapa kita enggak sekali-kali nonton di situ ya? Masih cakep enggak sih?
0: Masih.
1: Enak bagus kok dia.
0: Kalau dibilang bagus menurut gue enggak. Tapi private menurut gue. Yeah.
1: Kalau yang private Planet Hollywood udah enggak ada ya?
0: Hollywood masih ada.
1: Ah masih ada juga.
0: Masih ada.
1: Wijaya?
3: Wijaya enggak?
1: Oh Wijaya udah enggak ada ya? Dulu gue sama teman-teman gue suka di Wijaya Mas, di dalam kompleknya yang tempat kamu potong rambut.
0: Oh, itu tongkrongannya Tendi tuh waktu itu dulu.
1: Iya, dulu aku kalau nonton di situ, makannya di bawah CFC.
0: CFC
1: kalau enggak salah ya.
0: Iya.
1: Atau Texas ya, lupa deh pokoknya. Yang pasti bukan KFC kalau enggak CFC, Texas Fried Chicken tuh.
0: Iya gitu. Ada
3: siapa tuh di situ?
1: Gue sama teman-teman gue.
0: Oh.
1: Gitu ada keselip. Mantan gue mirip duta itu.
0: Pagi Bun Pano, selamat pagi juga Febri dari Jogja. Apa kabar? Pengalaman nonton bioskop pas baru pindah ke Jogja yaitu Ambarukmo Plaza. Nyebutnya Amplas.
1: Iya benar. Oh itu kan mall gede itu.
0: Gede, tengah kota lagi. Itu posisinya lagi hamil dan ngidem nonton.
1: Iya.
0: Akhirnya nontonlah bareng suami sekitar jam 8-an pas filmnya dimulai akunya tidur. Nih Bun. Jadi sahabat suara, dulu waktu gue masih deket-deket sama si Ibu, masih gue pacaran lah istilahnya begitu. Nonton itu biasanya malam jam 10.
1: Malam mulu dia mah minta ampun deh.
0: Lah kan nungguin lo syuting.
1: Iya
0: lo.
1: Tapi aku udah ngantuk.
0: Apalagi kalau lagi weekend. Biasanya tuh selesai dia setengah 10, kita nonton film yang jam 11.
1: Setengah 12 gitu.
0: Iya biasanya sampai ke Grand Indonesia itu setengah 11 kita makan di Marche. Yang apa masih buka sampai malam. Jam 11-nya nonton, pulang-pulang jam 1. Jam setengah 2 baru sampai rumah. Itu tuh kerjaan gue nonton sama ibu midnight mulu.
1: Tapi dulu mah aku gak ketiduran ya.
0: Enggak, masih jaim dia.
1: Iya.
0: Iya.
3: Dulu BIP lagi yang kayak gitu, mitet-mitet.
0: BIP Bandung Indah Plaza.
1: Ya. Ada bioskopnya di situ.
0: Ada gede dulu.
3: Oh. Seberangnya itu Empire. Tempat ajib-ajib.
1: Oh, lu habis nonton pindah lu ke seberang ya?
0: Iya. Gitu.
1: Bandel banget sih.
0: Pergaulan si Indra mah.
1: Kacau banget.
3: Diajarin Kinos.
0: Hey, belum kenal. Kinos. Sama suara. Bioskop mana yang paling meninggalkan kenangan buat kamu? Silakan diceritakan di 0816 114 1014.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Seru di pagi hari.
3: Dengerin suara seru cuma di Suara.

0: di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih bersama Kinos Gina, atau you can call us Fernando and Maria Mercedes.
1: Asik deh, kalau kata Buluk begitu. Luk, kasih dulu dong, asik deh-nya dong.
2: Asik deh.
0: Aduh.
1: Eh, kalau sampai lu jadi terkenal, Luk, harus makasih sama gue, sama Gina, sama Kamal, iya, sama Sahil.
0: Iya.
2: Sebelum ini aja gue udah makasih nih.
0: Thank you loh.
1: Rame gak? Story lu kemarin rame gak? DM-DM?
2: DM gue rame kemarin.
0: Ya kan, pada nyariin lu coba. Masih bisa begitu.
1: Ada pada nyuruh collab dong sama Jack. Jacknya Kamal sama Sahilnya
2: lagi ada talk show.
1: Jangan deh. Ya. Eh, by the way, hari ini kita juga bakal kedatangan tamu nanti jam 9.
0: Yes. Nah, ini ya, kalau di panggung pertiktokan, wow, beliau
1: pokoknya
0: berkibar sekali.
1: Yoi, pokoknya kodenya suka pakai bando atau ikat kepala ada bebeknya.
0: Ada bebeknya.
1: Ada bebeknya, pakai B ya, bukan pakai M ya.
0: Kalau itu kan jadi bebem ya, benar iya sih. Kita masih ngomongin bioskop,
1: yes,
0: yang memberikan kenangan buat kamu. Ada Sabila.
1: Selamat pagi Sabila.
3: Halo. Selamat pagi, Kak Kinos, Kak Gina.
1: Hai Sabila, apa kabar Sabila?
0: Sabila di mana sih?
3: Aku di Medan, Kak.
0: Eh, Horas Medan.
1: Horas Medan. Sabila, gimana pagi kamu hari Kamis ini?
3: Lumayan seru ya, dekat juga karena ditelepon Kak Gina sama Kak Gina.
0: Oh, iyalah, iyalah. Keman di sana, aman? Gunung Sinabung aman?
3: Aman sekali,
0: Kak. Aman. Aman, oke. Okay. Ada cerita apa ini? Sabila.
3: Iya, jadi aku tuh 2019 nih ya.
0: Uh-uh.
3: Aku punya pacar kan waktu itu, sekarang jadi suami aku.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kita mau ngedate tuh ya kan. Uh-uh. Kebetulan rumah aku tuh agak di pinggir kota gitu, uh-huh, tapi ada Sujuya.
1: Yang ada apa?
0: Sujuya.
1: Sujuya itu apa?
3: Sujuya Mall.
0: Mall.
3: Sujuya Superstore.
0: Oke. Okay. Oh, okay.
3: Tapi ada bioskopnya juga kebetulan di gedungnya itu. Nah, pergilah nonton dengan bangganya. Aku bilang, rumahku walaupun di pinggiran, tapi ada bioskop loh, gitu kan.
0: Oke.
3: Pergilah kita nonton. Waktu itu filmnya As, 2019. Terus?
0: Filmnya A?
3: As. Jadi,
1: Sabila, bentar. Gue kan suka nontonin di konten-konten gitu ya, di sosial media. Lucu gitu kalau orang Medan lagi ngobrol, lagi cerita. Boleh gak kamu ceritanya pakai logat Medan?
0: Medan.
3: Oh, itu memang kayak gini kali, Kak. Kayak mana ya?
1: Iya, boleh. Lanjut.
3: Jadi kan, terus nonton lah kami, ya kan. Habis itu, masuklah. Iklan lah, kayak biasa iklan.
0: Yeah.
3: Terus, inilah kan, mainlah filmnya tuh, ya kan. Baru 5 menit, mati lampu, kayak.
1: Oh. Kok bisa bioskop mati lampu?
3: Aku malu lah ya kan, aku malu kali. Aku kayak malu kali. Suamiku tadi, pacarku tadi nih tersenyum mataku kayak.
1: Kira-kira dalam hati ngomong apa?
0: Ini yang kau bilang kayak, bagus daerah
3: ini
0: rumah
3: yang
0: kau.
3: Malu kali aku. Untungnya sih nggak berapa lama hidup ya, tapi sampai sekarang masih dibahas aja tuh. Kalau lewat tujuh ya tuh masih dibahas aja. Kita pernah nonton di sini mati lampu, tau nggak?
1: Masih ada nggak sekarang tuh bioskop?
3: Masih ada. Kita harap sih nggak mati lampu lagi ya.
0: Oh,
1: sekarang kamu tinggalnya di daerah?
3: Aku di Johor.
0: Oh di Johor.
1: Kau di Johor?
0: Bukan tinggalnya di daerah Johor, di Medan, bukan di Malaysia.
1: Oh, bukan Malaysia. Ada bioskop kah?
0: Jadi kayak Makassar ya?
3: Kayaknya udah ada bioskop juga karena mau ada Suju yang baru lagi.
0: Coba di situ. Siapa tahu mati lampu kedua nanti di situ.
3: Gak siap ya kita.
0: Aduh. Jadi gak setiap lewat tuh suaminya kayak, ini bioskop yang kau bangga-banggakan, coba dulu.
3: Iya, iya dia kayak gitu kan.
1: Terus kamu coba ajak lagi suami kamu sekarang nonton di Suju yang baru. Terus kira-kira suami kamu ngomong apa? Ah, kau ajak bioskop, bioskop yang mati lampu.
0: Nah, serta ada mati lampunya ada gitu. Makasih ya Sabila ya.
1: Salam buat suami kamu ya. Bye.
0: Dadah.

0: Kita summit ini dia. Kain Sutra, Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Ketawanya mana dong?
2: Kok tumben kurang ikhlas ketawanya Kain Sutra hari ini? Ada masalah rumah tangga?
0: Enggak ke situ mulu. Masa tiap hari rumah tangga mulu?
2: Lah ya, kali aja masalah bengkel.
0: Iya, abis biasanya kan ceria, kok hari ini enggak ceria?
1: Selamat pagi, Bapak Kino.
0: Enggak ceria kalau ada Hana. Kenapa kayak sedih banget?
1: Kenapa
0: sedih ada Hana?
1: Kenapa ke situ?
0: Ketawanya dong. Nagi. Lurut lagi ya.
2: Kurang dari hati ketawanya.
0: Bodoh amat. Mulanya Bang Gani. Ceritanya apa hari ini Kain Sutra?
1: Oke, jadi kali ini kita akan bermain drama. Yang ditunjuk sebagai ibunya itu adalah Ibu Gina.
0: Ibu jadi ibu-ibu.
1: Jadi ibu yang baik hati, enggak pernah marah
0: sama anak.
1: Sama anaknya.
0: Oke.
1: Kiros dan Buluk sebagai anak pertama dan kedua yang kerjanya nanya pertanyaan yang selalu absurd.
0: Gua berarti pertama.
1: Anak pertama iya lu. Yang Buluk ade lu.
0: Oke.
2: Untung Kain Sutra pintar karena tulisannya hanya Kinos dan Buluk sebagai anak pertama. Mereka kembar.
0: Bisa jadi Kinos dan Buluk sebagai anak pertama. Jadi istrinya ada dua nih.
2: Hanya istrinya dua. Ya benar.
3: Bapak
2: juga.
3: Pertama gue.
1: Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu keluarga, ibu dan dua anak sedang berjalan-jalan ke kebun binatang. Kemudian anak pertama yang bernama Kinos penasaran dengan apa yang dia lihat di sekelilingnya. Mulai dari monyet, apalagi

0: serapa. Dan Kinos pun bertanya kepada ibunya tentang hewan yang dia lihat, kok lucu ya? Pertanyaan tersebut adalah,
1: manggilnya apa? Mama? Ibun?
2: Panggilnya Bunda.
1: Madam?
0: Manggil Tante.
1: Oh, Bunda.
0: Bunda.
1: Tante manggil. Bunda, Bunda, Bunda.
2: Iya.
1: Itu ada hewan apa ya? Kok dia tumpuk-tumpukan, ada yang di bawah satu, di atas satu. Nah. Mereka lagi ngapain ya, Bun?
2: Oh, mereka lagi sedang ya? Bermain, anakku.
1: Sedang bermain. Iya. Tumpuk-tumpukan gitu?
2: Bermain kuda-kudaan.
1: Oh, gitu.
2: Padahal mereka bukan kuda.
1: Iya. Binatangnya binatang apa?
2: Itu hewannya Anoa.
1: Anoa main kuda-kuda.
2: Ya, kan, mereka sesama hewan kan harus saling menghormat.
1: Oh iya benar.
2: Iya. Lucu sekali ya hewannya.
1: Lucu
2: ya.
1: Banget, iya. Iya.
2: Kamu mau ditumpuk-tumpuk begitu sama kakak kamu?
1: Sama kakak aku?
2: Iya.
1: Aku gak punya kakak, adik.
2: Oh itu sama adik, adik kamu mau tumpuk-tumpukan?
1: Ya sering gitu. Main di kamar kita tumpuk-tumpukan.
2: Oh gitu kamu.
1: Gulat-gulat.
2: Oh, gula.
0: Ketika sedang melihat Anoa, si adik pun berkata lain. Dan dia melihat sosok hitam, tegak. Dan pertanyaan tersebut terlontarlah kepada sang ibu.
3: Ibu, ibu, ibu.
2: Bunda.
3: Bunda. Oh iya, enggak ini ibu-ibu yang samping.
2: Ibu, ibu. Ibu, ibu. Ibu, ibu.
3: Ibu, ibu, aku punya bunda nih. Bunda, bunda.
2: Ya.
3: Itu sosok-sosok yang gede, hitam, tinggi itu.
1: Ih, serem banget.
3: Itu kan lagi beresin kandang apa sih itu bunda tuh?
2: Gundurwo.
3: Enggak, ini kan kebun binatang. Ya, ngapain? Kan, ada museum-museum iya. Anak gendurwo gitu ya.
2: Betul lah, karena kan dia juga tuh gede-gede, hitam, tegap-tegap begitu.
3: Tapi itu gajah kok kakinya ada lima ya ibun ya?
2: Itu bukan kakinya bunda, ya? Gajah.
1: Apa dong itu bun?
3: Gitu ya, bunda.
2: Itu belalai.
1: Oh, belalai. Tapi kok belalainya posisinya agak di belakang sih?
3: Dia di dekat kaki belakang bunda.
2: Emang kalau gajah itu bisa muter-muterin belalai.
1: Oh panjang belalainya. Iya.
0: Ketika satu pertanyaan belum tertebak, akhirnya sang kakak
1: ya
0: belum terjawab. Sampai akhirnya si kakak pun punya ide, yaitu menceritakan tentang sosok binatang dan menjadi tebak-tebakan kepada ibunya.
2: Wow. Aduh si susah tuh.
4: Tebak.
2: Iya.
4: Burung-burung apa? Bebas.
1: Burung-burung apa yang cantik banget, Bun?
2: Burung-burung apa yang cantik banget? Ya ampun, kok Bunda gak tahu ya burung apa sih yang kamu maksud?
1: Kamu gak tahu? Burungnya yeah. Cantik banget.
2: Bisa-bisanya kamu sama ibu kamu mengatakan kamu.
1: Oh, kan? Jadi Bunda gak tahu?
2: Gak tahu.
1: Burung yang paling cantik?
2: Apa tuh?
1: Burung kutilang.
2: Kok bisa?
1: Burung yang kurus, tinggi, dan langsing.
2: Kamu suka yang begitu modelannya ya? Iya, iya, iya.
0: Dan si adik pun ikut meramaikan tebak-tebakan kepada ibunya.
1: Lu kasih tebak-tebakan tapi dikasih tahu sih buluknya ketebak-tebakannya.
0: Oh, enggak, okay. Ini ya, apaan? Okay. Bukan durasi ini.
3: Ibu, Bunda.
2: Ya.
3: Bunda, burung-burung apa yang paling enak?
2: Kenapa sih mentang-mentang kamu semuanya anak laki-laki pertanyaannya?
1: Tadi burung paling cantik, burung kutilang, kurus, tinggi, langsing.
3: Iya benar.
1: Kalau burung paling enak, burung apa?
2: Kamu kenapa suka banget sih sama burung-burungan?
1: Kami berdua suka yang burung-burungan.
3: Karena Bunda kan suka juga.
2: Iya, karena kamu kan memang bunda? Berasal dari burung-burungan itu.
3: Oh, iya.
5: Dapatkan info lalu lintas terkini.

0: Arus lalu lintas yang mengarah ke Pancoran maupun ke Cawang dan Semanggi terlihat cukup ramai dan cenderung merayap. Kemudian kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di Slipi arah Tomang terpantau lancar di kedua arahnya. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat pagi lagi dari Kinos Gina, nemenin kamu sampai jam 10 cuma di Suara Seru.
1: Yes, hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu. Kalau mau lihat langsung sosok beliau, bisa langsung cek di TikTok kita di iswara.network ya.
0: He is a superstar, he is a content creator, and now he's claimed that he is a singer.
1: Wow. Banyak ya yang diambil ya profesinya ya.
0: Of course. Proudly present, ini dia Agung Karma Loge. Asik deh.
2: Kan dia kendalinya singer. Harus
0: Tapi Nul, sahabat suara, surprisingly-nya ada ternyata emang suara dia sebagus itu dan radio voice banget.
1: Iya, dan aku juga tidak menyangka kalau ternyata Kak Agung ini dulu tuh punya band.
0: Betul. Makanya kaget kemarin sempat di sounding sama Kak Prita. Besok ada tamu ya. Siapa? Lu tahu Karma Loge enggak? Tahu. Iya, dia mau interview. Ngapain, ngobrolin apa? Dia nyanyi, Nos.
1: Hah, kita sempat kayak yang bener.
0: Yang bonek.
1: Iya, karena Kakak Agung Karma Loge ini sangat berkibar sekali di panggung perkontenan.
0: Iya.
1: Ya kan, dari

0: Pak Agung?
1: Kabar baik, Yeti juga kabarnya baik.
2: Asik.
3: Bisa di bawah
2: lo. Jadi lo pengen disapanya Agung, Yeti atau apa nih?
1: Agung aja.
3: Agung aja.
2: Sebenarnya nama lengkap lo siapa? Agung siapa?
1: Agung Agung Karmaloji itu adalah nama panggung. Aku enggak pernah publis nama lengkap aku karena aku takut disantet, aku takut dipelet sama orang ya.
3: Jadi makanya biarkan hanya. Jadi Agung pun bukan nama asli.
1: Agung nama asli.
3: Oh, nama asli. Oh, jadi cukup satu suku kata aja.
1: Sebenarnya sih Agung Saputra ya, karena kebetulan aku
3: tuh kan takut disantet.
2: Aku santet.
3: Iya.
1: Adik Nikola Saputra sebenarnya.
2: Oh, kasihan Nikolasnya ya. Ternyata lu menyanyi.
1: Ya.
2: Dan fun fact ya, barusan sebelum kita on air, ternyata emang dari dulu ini bukan bidang baru buat lu ternyata ya.
3: Iya.
1: Jadi kebetulan sebenarnya kalau bidang seni itu dari dulu itu dari sekitar 11 tahun lalu udah berkecimpung di bidang seni. Pertama kali hijrah ke Jakarta itu karena ikutan teater musikal Laskar Pelangi.
3: Oh, wow.
1: Sama Mbak Mira Lesmana dan Mas Rizky.
3: Oke, terus
1: habis dari itu sempat ke TV dulu nih.
2: Oke.
1: TV.
2: Jadi dancer kalau enggak salah.
1: Alumnus sama TV yang sama Nikta.
2: Ekstra gua panjang lu.
3: Ya. ABG.
2: Tapi kayaknya yang baru deh.
1: Yang paling baru waktu itu yang sama Omes gitu. Sama
3: Extravaganza-nya atau yang ada ABG-nya?
1: Yang biasa.
3: Oh, yang Extravaganza aja.
1: Yang terakhir
3: aja.
1: Banget yang udah mau drop.
2: Oh, masih ada Omes tuh ya? Masih ada Omes.
1: Masih ada.
3: Oh, terus udah gitu? Ada.
1: Waktu itu sama Omes, sama Astrid Tiar dan yang lain-lain.
2: Oke. Okay.
1: Tapi kayak aduh nih merasa kurang cocok gitu ya.
3: Oke.
1: Okay. Akhirnya waktu itu sempat pindah profesi. Jadi guru di SMA.
3: Yang bener,
1: guru
3: naon?
1: Guru bahasa Indonesia.
3: Yang serius?
1: Bener. Karena kan aku kuliahnya jurusan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia.
3: Oh gitu.
1: Guru
3: meni random
1: UPI
3: ya.
1: UPI Bandung.
2: UPI orang Bandung.
1: Mohon pisan.
2: Biasa nyari Sunda?
1: Kurang Sunda apa coba aku teh.
2: Oh, biasa nyari Sunda.
3: Meni rooming sekarang teh. Agak ya. Paham gua kalau gini.
1: Henti bahasa eta ge geus disebatkeun.
2: Aslina sih.
1: Gerak badai angkat ke dia ge jahit lah pokoknya
3: ngistri kan.
1: Nah, habis jadi guru itu aku sempat nyanyi juga sama band.
3: Yeah.
1: Kebetulan aku tuh emang ngeband sama teman-teman dari anak-anak Unpar dulu tuh.
2: Parahyangan.
3: Ciumbuluit.
1: Ciumbuluit.
3: Nah, itu ciumbuluit itu yang
1: ciumbuluit.
3: Bodoh amat lah.
1: Terus nah habis ngeband kita tuh ada semacam talent scout lah waktu itu dari Organic Records, recordsnya Malik and Essentials. Akhirnya kita diproduserin sama drummernya Malik and Essentials, Mas Widi.
2: Mas Widi.
1: Rekaman lah satu album.
3: Wow, album tuh.
2: Solo.
3: Ya, bukan single
2: band,
3: ya.
2: Band.
1: Okay. Cuman karena pada saat itu emang beda era sih. Waktu itu band aku tuh electropop. Dia sebenarnya kayak Malik and Essentials tapi lebih idealis lagi lah gitu, lebih niche lagi gitu. Ya pasarnya emang terlalu niche gitu, terlalu niche jadi susah gitu. Akhirnya aku ganti profesi lagi
2: jadi
1: pelukis.
3: Si bisa jadi pelukis.
2: Nah, tiba-tiba jadi ngelukis.
1: Karena aku bisa suka ngelukis juga. Bahkan udah pameran 2 kali di Art Jakarta.
3: Kak Agung ternyata teh kamu teh multi talenta ya.
1: Multi talenan,
3: multi level marketing. Itu kata gua.
1: Jalan-jalan ke Paris.
2: Iya. Luar biasa.
1: Naik yacht. Sampai akhirnya aku tuh kerjalah di salah satu creative agency di Jakarta.
3: Oke.
2: Okay. SE
1: Awalnya sebagai kreatif, terus jadi kreatif director.
2: Okay.
1: Mungkin karena aku udah dapat berbagai ilmu panggung, visual, audio gitu. Jadi aku kan ngerti tentang kreatif kan.
2: Yeah.
1: Jadi kreatif director di agency selama 5 tahun.
3: Oke.
1: Okay. Nah waktu itu tuh dari sebelum COVID sebenarnya.
2: Oke. Okay.
1: Sebelum COVID, TikTok nih mulai booming nih.
3: Yeah. Gitu.
1: Mulai booming. Nah agency aku nih emang promosi brand-brand nyuruh. Tap in di TikTok.
3: Oke.
1: Karena aku kreatif director, aku harus menyelami dong.
2: Iya.
1: Kayak gimana sih bikin konten TikTok, algoritma TikTok kayak gitu. Jadi akhirnya aku main TikTok, aku bikin konten.
2: Ini belum pandemi nih, belum pandemi.
1: Dari sebelum pandemi sekitar ya 2019 akhir lah.
3: Iya,
1: oke. 2020 aku main TikTok gitu buat oh gini ya cara TikTok tuh nanti aku present ke klien kayak gimana gitu.
2: Tapi lu belum
3: awalnya
2: konten tuh.
3: Belajar, akhirnya kecemplung.
1: Iseng-iseng aja gitu
2: okay.
1: Buat meneliti algoritma dan yang lain-lainnya. Lama-lama followersnya nambah gitu ya kan. Nah, akhirnya dapatlah endorsan pertama. Endorsan pertama aku adalah toko
3: bebek.
1: Bebek karet.
3: Oh, dari sini. Makanya ya. Jadi selalu menjadi maskot itu.
1: Itu tuh pertama kali TikTok beta ada keranjang kuning. Nah, aku nih dapat nih kerjasama sama, karena dulu tuh belum yang tap in, belum brand-brand gede.
3: Iya.
1: Brandnya UMKM.
3: Iya.
1: Ada UMKM jualan bebek karet, ya kan? Nah,
3: iya.
1: SOW-nya tuh 9 konten. Aku wow. harus ngepromoin bebek karet ini, tapi katanya gak usah dipromoin, terserah gitu. Kan aku bingung ya, badan aku gak seksi-seksi amat buat konten di bathtub kayak bebek karet ya kan. Akhirnya aku taruh aja nih bebek karet di atas di kepala sambil aku ngonten. Kontennya tuh nempel di tembok, bebek di atas kepala.
3: Iya.
1: Taruh keranjang kuning. 9 konten nih. Pas konten ke-10 SOW-nya udah kelar, aku udah gak pakai bebek lagi dong.
3: Iya.
1: Netizen malah nanya, loh kok gak ada bebeknya?
2: Nanyain,
3: nyariin. Jadi semacam maskotnya.
1: Betul,
3: jadinya.
1: Dari situ soalnya kalau aku gak pakai bebek di kepala nih, orang-orang bakal selalu ketuker Agung Karmaloji sama Nikola Saputra gitu.
2: Oke, kita jangan kemana-mana ya, sahabat Sarah ya. Nyesel gue nanya.
1: Jadi aku harus punya ciri khas sendiri.
3: Oh, gitu. Dapatlah si bebek itu.
1: In this
2: ekonomi?
1: Social media jungle ya. Oh, kan. Yang kayak
3: iya.
1: Irisan nis karakter personal wajib, branding wajib. Udah
3: penting banget. Semua
1: udah ada gitu.
2: Betul,
3: untuk dikenali ya. Pantes konten-kontennya Kak Agung teh keren-keren. Karena emang basicnya sudah dipelajari sebagai ya, seorang ilmunya. Kreatif
2: director. Terjun gitu
3: malah
2: aja.
3: Akhirnya seorang kreatif director yang terjun langsung ke bidangnya ini. Gitu.
2: Jadi biasanya kalau dibilang tadi dia musisi udah dari lama.
3: Iya.
2: Terus juga guru.
3: Pelukis.
2: Pelukis juga. Konten kreator.
3: Iya. Nyanyi. Berarti sebenarnya jadi aktor lu bisa Kak? Karena kan lu main itu teater.
1: Aku main film.
3: Main film juga itu dia.
1: Kemarin kan awal tahun ada film Yakin Nikah tuh.
3: Iya.
2: Oke.
1: Itu aku ada di situ.
2: Kalau enggak salah itu film yang di begitu tahu ada lu main langsung di demo terus suruh turun ya.
1: Benar. Benar. Soalnya beberapa soalnya katanya meledak di pasaran.
3: Meledak.
1: 17 gitu. Orang luka-luka.
2: Dah, ya kita sama suara, kita kasih background-nya dulu aja.
3: Iya.
2: Ya kan, abis ini kita janji kita bakal cerita beneran. Kita kupas tuntas lagu apa sih yang bakal dikenalin lagunya Agung sama kamu semua sahabat suara. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, barengan Kinos Gina yang pagi hari ini kedatangan tamu spesial banget. Salah satu idola kira kalau kita lagi ngonten
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar banget, karena konten-kontennya selalu lucu ya Kakak Agung Karmalogi. Sekarang aku udah enggak ini lagi. Kalau kemarin-kemarin kan karena aku belum mengenal Kakak Agung kan, jadi aku kayak kok Kak Agung tuh bisa bagus ya konten-kontennya, aku kayak kepikiran aja
2: ya,
1: lucu-lucu ya gitu.
2: Ada tim, tapi kalau urusan kreatif itu dari aku semua.
1: Nah itu kan.
0: Nah, terus kalau jadi ngapain tim?
2: Ngedit. Ini kan ada yang ngamerain,
1: iya.
2: Ada yang ngedit, ada yang asistenin, ada yang manajerin.
1: Lah gitu. Itu.
0: Gedean dulu timnya daripada kita ya.
1: Iya. Jadi sekarang aku udah nggak ini lagi, udah nggak amazed lagi karena ternyata beliau emang expert di bidang
0: expert
1: itu.
0: Di bidang itu.
1: Kan?
0: Ada ilmunya ya.
1: Ada ilmunya.
0: Tapi kali ini Bapak Agung ini datang ke sini memberikan sebuah apa ya? Apa
1: suasana
0: sebuah
1: baru?
0: Surprise.
1: Surprise.
0: Ternyata beliau punya hits terbaru.
1: Judulnya Asik Sendiri.
0: Betul.
1: Kenapa itu? Maksudnya ceritanya gimana tuh Kak Agung?
2: Oke, jadi gini ya, followers aku tuh audiens aku biasa aku panggil bunda-bunda.
1: Bunda-bunda, ah,
2: oke. Karena kebetulan audiens aku tuh kebanyakan
1: cewek.
2: Perempuan usia 25 sampai 44 tahun.
1: Oke.
2: Demografiknya seperti itu.
1: Oke.
2: Ada yang cowok juga ada ya. Gitu. Ada yang bapak-bapak, ada yang mungkin cowok kebunda-bundaan juga ada kali ya. Nah, karena konten aku, kenapa sih konten aku tuh ujung-ujungnya erat ke arah bunda-bunda gitu ya. Sebenarnya dulu tuh awal konten juga aku tuh punya misi gitu. Jadi kalau konten tuh emang kayaknya harus punya satu misi humanisme tersendiri gitu.
0: Nih, ini ilmu nih sahabat Suara. Ini ilmu buat kamu yang pengen konten, gak sembarangan konten. Ada ilmunya, harus ada goalsnya, harus ada targetnya.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul. Terus, jadi harus ada istilahnya garis besar lah. Iya. Apa sih tujuan kita ngonten selain cari uang gitu. Nah, kalau aku tuh kebetulan dari dulu tuh urusannya sama mental health gitu. Sama mental health.
0: Buat si ibu-ibu ini teh.
2: Awalnya buat semua.
0: Okay.
2: Ternyata yang banyak banget membutuhkan support mental adalah ibu-ibu.
1: Akhirnya mendapati seperti
0: kenapa lihatnya ke sini lo?
1: Tahu, mentang-mentang kita ibu-ibu.
2: Ibu-ibu. Ibu-ibu.
1: Bapak-bapak
0: sebelah sini. Kepala ke depan. Matanya tetap begini.
2: Jadi karena banyaknya demografiknya arahnya banyak yang ke ibu-ibu gitu ya. Konten aku pun lama-lama ngikutin arah audiens mayoritas aku gitu. Makanya konten aku kebanyakan tentang ibu-ibu gitu. Itu tuh sebenarnya inspirasinya tuh selain dari aku dari kecil emang sama single mom. Dari aku umur 5 tahun itu mama aku tuh emang membesarkan aku
1: single
2: sendiri.
1: Parent, okay.
2: Single parent. Terus banyak banget curhatan-curhatan dari kolom komentar, dari DM gitu, dari ibu-ibu ke aku gitu.
1: Okay.
2: Bahwa yang banyak membutuhkan support mental itu ternyata adalah ibu-ibu. Terutama adalah yang paling utama adalah ibu rumah tangga yang di rumah.
0: Oke, si Ali sendiri berarti bisa dibilang berangkat dari market lu nih ya.
2: Betul. Jadi ibu-ibu ini kan kalau misalnya kehidupannya tuh setelah nganterin anak sekolah gitu, suaminya kerja, anak sekolah di rumah beberes
1: sendirian.
2: Seharian sendirian tuh. Dari pagi sampai malam kadang mereka sendirian gitu.
0: Sekarang mas pulang nganter anak sekolah biasanya Padel dulu, Bu.
2: Padel yang di Jakarta.
0: Oh,
2: yang di daerah live TikTok.
1: Itu
0: lain-lain.
2: Sebenarnya jadi mereka mengeksplor berbagai macam kegiatan kan. Aku sih selalu support apapun itu, kasih encourage juga gitu kalau emang kegiatannya positif. Cuman kan ada beberapa juga yang arahnya tuh jadi depresif lah gitu. Ada juga yang kayak jadi akhirnya tuh jadi ngata-ngatain seleb lah atau apa. Itu tuh bukan karena bukan mereka pengen kayak gitu,
1: ya, tapi stres aja
0: karena
1: gitu
0: stres
1: kayaknya
0: aja. Butuh pelampiasan.
2: Betul gitu. Makanya aku selalu ngasih asupan positif, konten-konten. Konten aku pun bukan konten yang cuma berhenti sebatas hiburan aja, tapi kan kadang jadi diskusi juga gitu. Jadi mereka tuh jadi asik gitu untuk daripada sendirian di rumah gitu ya kan. Daripada di energinya digunakan untuk energi komentar negatif gitu ya kan. Tapi kalau aku bikin misalnya bikin konten perbedaan ibu-ibu yang pendapatannya 10 juta sama 100 juta. Nah, itu nanti rame kan di kolom komentar. Ah, saya mah uangnya segini-gini. Jadi mereka ada diskusi yang mungkin kadang ada negatifnya gitu ya. Tapi kan jadinya sehat gitu. Diskusinya tuh diskusi benar gitu. Berangkat dari situ, aku buatlah lagu judulnya Asik Sendiri.
0: Ya,
2: yang mana nanti liriknya, ceritanya, semuanya itu sebenarnya positive encouragement.
1: Gitu. Oh, keren.
2: Untuk semua orang, sebenarnya bisa untuk yang general juga ya. Tapi tujuan awal aku untuk market aku yaitu ibu-ibu yang di rumah sendirian gitu. Kamu juga bisa kok asik sendiri di rumah gitu.
1: Oh, iya. Jadi gak
3: ini good way tapi ya.
2: Ini good way. Tapi asik sendiri tuh bisa diimplementasikan juga sama yang udah berumur masih jomblo gitu ya kan.
3: Okay.
2: Buat yang baru putus gitu. Pokoknya mah apapun itu kalau sendiri itu enggak semenyedihkan itu gitu.
3: Oke.
1: Maksudnya message yang mau dibawa adalah lagu asik sendiri itu bahwa sendiri itu tidak semenyedihkan itu.
2: Betul. Iya. Karena kadang orang yang sendirian itu orang yang sendirian itu pokoknya kadang suka dijadikan barometer bahan bersyukur orang lain ya enggak sih gitu.
3: Iya. Kadang-kadang orang lu masih sendiri.
1: Iya. Jadi kayak sendiri itu selama ini tuh identiknya dengan kasihan ya gak
3: asik
1: gitu.
3: Deh,
1: gitu.
3: Padahal
1: enggak sebenarnya
3: mah,
1: ya.
3: Betul. Sendiri tidak bisa asik gitu.
1: Iya,
3: asik sendiri
1: itu
3: gitu.
1: Dia.
3: Betul. Berangkat dari marketnya yang mungkin tadi ibu-ibu daripada ngerumpi yang enggak-enggak atau mungkin ngata-ngatain di sosial media, dibikinlah lagu asik sendiri ini buat ibu-ibu biar punya keasikan sendiri yang positif, dibikin lebih universal lagi asik betul. Sendiri itu bisa genre kayak asik sendiri. Gue lagi single tapi gue asik.
1: Iya, betul. Itu.
3: Single ready to mingle.
1: Nah, betul. Jadi berarti si lagu ini literally bikinan lu kak?
3: Liriknya,
1: liriknya semuanya gitu.
2: Lirik dan musik itu kolaborasi aku sama music producer Iva Fahir.
1: Iva Fahir.
3: Balikin NSYNC dulu temen gue itu.
1: Oh Iva.
2: Produsernya Raisa.
1: Iya, kan.
2: Produser Raisa.
3: Gue masih satu grup. Dia punya satu. Aku punya grup sama dia.
1: Iya, kak Iva. Agung aja bisa begitu.
3: Apa? Ada namanya geng EA. Dulu masih zamannya ada suka bilang EA.
1: Nah, kan juga hubungin Kak Iva deh, istinya minta bikinin lagu buat kita mas.
3: Bisa, kalau kuat bayarnya mandul.
1: Oh gitu ya.
3: Kak okay. Iva.
1: Bisa. Kita banding aja sama Kak Agung.
2: Kita, gimana kalau barter exposure aja gitu ke Iva.
1: Oh,
2: 20 postingan kita ada Ivanya deh.
3: Iya betul. Lirik?
2: Lirik aku.
3: Full.
1: Wow.
2: Paling Iva sebagai produser si Iva... ngepas-pasin gitu. Ini dari segi musikalitas kayaknya kalau lirik yang atas akhirannya ham, yang bawah kayaknya enggak cocok deh kalau ang gitu ya kan.
3: Oh.
2: Jadi cocoknya tuh ang.
3: Oh, rima. Ada rimanya.
2: Diarahkan juga ya kayak gitu.
1: Nah, jadi ini genrenya yang sekarang masih kayak kemarin atau ganti genre ini?
3: Mirip-mirip Malik juga.
2: Sebenarnya ya sweet pop gitu sih.
1: Sweet.
2: Jadi kalau ada orang kayak Malik atau ada sentuhan Iva-nya gitu ya. Ya kan emang
1: dari
2: awal
1: ya.
2: Aku propose ke Iva karena aku emang di bayangan aku tuh sweet pop sesuatu yang positive vibes banget gitu.
3: Oke. Okay.
1: Oh.
3: Oke, okay. Sedikit aja gue mau nanya balik lagi, kita mundur lagi sedikit. Lu asik sendiri dengan konten kemarin-kemarin emang lu lagi terbentuk banget si akun konten lu semua gitu ya. Akhirnya kepikiran lagi untuk nyanyi lagi, itu karena apa triggernya?
2: Karena kan konten. Terus kayak
3: udah jadi nih berhasil, let's say
2: ya,
3: udah berhasil nih.
2: Udah stabil
1: udah
2: lah gitu.
1: Iya, nyaman
2: boleh
1: nih,
2: dibilang
1: kayaknya.
2: Stabil gitu. Aku pengen ekspansi gitu. Hampir setahun aku riset gitu, ekspansi apa ya gitu. Apa aku buka usaha ini ya, apa aku buka okay. usaha itu. Tapi akhirnya aku menyadari kayak nggak bisa deh kayak gue bisnis.
3: Oh, kayaknya gue nggak di situ deh.
2: Nggak semua orang deh harus.
3: Bener, setuju gue.
2: Nggak semua orang deh harus dari udah jadi konten kreator, selebgram, influencer atau disebut apapun itulah harus jadi kebuka bisnis. Ngelihat ada temen juga yang ternyata bangkar gitu usahanya malah bangkar karena memang bukan bidangnya gitu ya kan.
3: Bener.
2: Kayaknya aku ekspansinya di kreativitas yang lain deh kayak gitu.
1: Oh.
2: Ya istilah kayak ada teman aku misal Christo Emmanuel dari konten kreator jadi bikin
3: Christo.
2: Film ya kan?
1: Iya.
2: Kalau aku ya udah deh aku jadi bikin lagu deh karena kebetulan emang itu bidang yang aku kuasai juga gitu. Aku ngerti juga
3: hal baru juga.
2: Bukan hal baru.
1: Iya benar.
2: Kayak gitu.
1: Okay. Luar biasa ya ternyata ya, Kakak Agung ya.
3: Ternyata ya dia sudah menyiapkan ini semua jauh-jauh hari buat kita semua sahabat suara termasuk kamu sahabat suara ya. Kalau penasaran lagunya seperti apa nanti bakal dinyanyiin langsung satu album.
1: Ini saya.
3: Satu album ya diulang-ulang ya 12 kali ya. Jadi kemana-mana tetap suara seru.

Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru Kiswah.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, Kinos Gina masih ditemenin sama Agung Karmalogi yang membawa surprise buat kita semua.
1: Ih, itu kan langsung
2: bunyi dikasih bebeknya, kode bebeknya. Bunyi loh ya kan.
0: Single berjudul Asik Sendiri.
2: Asik Sendiri tadi, kalau berangkat dari ceritanya Kak Agung itu, kan sebenarnya cerita ini inspired by
0: Mama pendukung dan juga followersnya.
2: Iya, yang
0: dulu
2: kesepian gitu, terutama ibu-ibu rumah tangga gitu ya kan, supaya mereka gak menimbulkan negative vibes gitu ya, bahwa bisa jadi positif sih kesendiriannya itu gitu. Tapi akhirnya kan itu tertuang jadi sebuah lagu.
0: Sebuah karya.
2: Nah, si karya lagunya itu apakah emang totally targetnya ceritanya tentang emak-emak, apa jadi asik sendirinya tuh general?
3: Sebenarnya sih harapannya general ya, cuman zaman sekarang kalau kita berkarya nih ya, marketnya tuh udah gak bisa untuk semua orang.
0: Harapannya pengennya luas,
3: general. Harapannya pengennya general. Tapi zaman sekarang tuh kalau jualan karya, memarketkan karya itu, kita udah gak bisa secara general buat semua orang.
2: Oh,
3: tapi
2: itu
3: kita,
2: memang udah apa, ibarat udah kutukannya udah begitu tuh zaman sekarang tuh ya?
3: Iya,
2: ibaratnya.
3: Karena sekarang kan kita mempromosikan lewat media sosial ya, mau-mau ya. Nah, media sosial sendiri udah ada algoritma. Algoritma sendiri udah ada kotak-kotaknya masing-masing gitu.
2: Iya.
3: Kayak ada sih beberapa yang emang bisa menyentuh luas gitu, tapi gak semua gitu. Tapi gak semua, makanya aku dari
0: sulit
3: awal
0: ya. Sulit ya,
3: gitu
0: untuk menjangkau itu semua tuh.
3: Betul.
0: Tapi ya gitu, faktanya dulu ya, we have to deal with it, gak sih?
2: Asik, deal with it, deal with it.
0: Ya itu kondisinya dulu, maksudnya ya lu fokus aja satu. Kalau ternyata ntar jatuhnya general dan universal, itu bonus.
2: Alhamdulillah.
0: Betul.
2: Kayak gitu.
0: Nah, kalau ngomongin sendirinya lebih general, berarti harus bisa dibedain tuh menurut lu sendiri. Sendiri, kesepian, sama me time. Harus bisa dibedain tuh.
3: Betul. Kalau orang-orang yang sendiri itu gak selalu kesepian loh gitu. Ada yang emang dia emang udah ritme hidupnya tuh emang udah biasa sendiri. Bisa jadi dia dikasih pasangan, dikasih apa? Dikasih
0: partner,
3: keramaian, dikasih grup gitu. Jiwanya emang tetap
2: sendiri
3: gitu.
0: Ada,
3: tapi bukan berarti sendiri itu gak bisa ketemu orang lain gitu. Bisa ketemu orang lain yang memang satu frekuensi sama dia gitu.
2: Iya, benar.
3: Makanya ada kan orang yang kayak ngomongin hubungan deh ya, ngomongin relationship. Ada kok orang yang kayak dua-duanya tuh emang gak bisa sendiri. Jadi kalau pacaran tuh abring-abringan, ada kan?
0: Ada,
3: yang kayak gitu kan?
0: Ya, ada.
2: Abring-abringan teh apa sih?
0: Ramean. Ya, seru-seru aja gitu. Sukanya seruan gitu. Oh, walaupun dia pacaran dulu, tapi pengennya
3: sama teman gitu. Ada kan yang kayak gitu?
2: Iya, ada.
3: Tapi ada juga yang kayak gue mah senangnya sendiri aja dulu gitu.
0: Iya.
3: Jadi sendiri itu karena keadaan.
2: Gitu.
3: Tapi kesepian itu karena pilihan. Ngerti enggak? Untuk merasakan kesepian, ya itu mah pilihan aja. Kamu mau terus merasakan kesepian atau enggak kesepian? Kalau enggak kesepian, meskipun kamu sendiri, kamu bisa kok enggak kesepian.
0: Oh, gitu. Artinya sendiri belum tentu kesepian.
3: Betul.
0: Alone not always lonely.
2: Asik deh.
3: Soal bahagia, soal kebahagiaan mah itu pilihan masing-masing. Apakah kamu orang yang sendiri itu ada yang emang dia meromantisasi
2: kesendiriannya,
3: kesedihannya, ada yang emang enggak meromantisasi itu gitu. Sendiri tapi aku tetap bisa bahagia kok, ngapa-ngapain gitu.
0: Iya.
3: Kegiatan mah banyak, kerjaan mah banyak.
0: Berarti bisa jadi gitu. Si lagu Asik Sendiri ini dulu ya, diperuntukkan bukan yang lagi single aja, tapi yang lagi sendiri di rumah. Dia punya pasangan, tapi kan yang lagi sendiri misalnya.
2: Iya.
0: Lagu ini biar gak kesepian.
2: Iya. Betul. Juga sih.
0: Ada juga orang pacaran yang dulu misalnya cewek sama cowok gitu. Misalnya ke mall, nongkrong segala macam, tapi mereka kayak udah punya ritme sendiri, kayak lu baca buku, gue baca lihat handphone.
3: Nah, apalagi ada yang udah ada, ya apalagi ada, yang udah berumah tangga tuh, itu tuh kayak kan kalau misal berumah tangga tuh serumah seumur hidup ya.
0: Iya.
3: Insya Allah, amin. Amin gitu. Kan enggak seterusnya ngobrol berduaan juga.
2: Iya.
3: Harus udah terbiasa punya kesendirian masing-masing meskipun lagi barengan di dalam rumah.
0: Iya, dan itu harus dihargai loh.
2: Benar. Kalau aku enggak, aku konsepnya aku grecokin aja hidup dia. Gitu. Aku akan
3: sah-sah aja gitu.
2: Asal sefrekuensi
3: gitu.
2: Asal sefrekuensi.
3: Betul.
2: Gitu. Oke. Cakep. cakep ini, kayak filosofi yang kita dapatkan dari seorang Agung Karmalogi. Kita
4: seorang guru,
2: seorang guru, maka dari itu baru
4: aslinya guru sih ya.
2: Bagaimana kalau sekarang kita bermain game saja?
4: Yoi, ya kan? Boleh lah.
5: Patong setan,
2: sekarang api. Gak ada water. Kita loncat itu boleh ya?
4: Yeah.
2: Loncat yang kayak di kopdes-kopdes no, pakai yeah. api ya.
4: Oh, iya. Lompat lingkaran api ya.
2: Lingkaran
4: kita
2: api.
4: Akan main untuk mencicipi, ngetes.
2: Iya.
4: MBG ya.
2: Salah deh, Kan ini Kak Agung kan udah berpengalaman sekali di dunia musik ya kan.
4: Yeah, betul.
2: Kita terus nih. Kita akan tes. Kita akan
4: berpengalaman sekali lah.
2: Ya berpengalaman.
4: Berpengalaman. Tahu tapi tahu. Eh benar berpengalaman sekali maksudnya sekali dulu. Udah recording.
2: Sekarang
4: udah recording
2: kali,
4: ya sekarang dua kali ya,
2: ya kan
4: kita akan ngetes pengetahuannya tentang lagu.
2: Iya, jadi nanti kita akan putarkan
4: potongan lagu,
2: potongan lagu, ditebak siapa penyanyinya
4: dan apa judulnya,
2: dan apa judulnya.
4: Oke okay? Ya okay. Kita akan beradu ya antara Agung sama Kinos dan Gina.
3: Oke okay.
4: Ya nggak rebutan tapi gantian.
3: Oke okay.
4: Silakan kita kasih Bapak Agung dulu, silakan lagu apakah.
3: Aduh,
4: ini
3: deg-degan.
4: Mama kalau dia nggak tahu lagu ini.
3: Hendy Essential.
4: Judulnya ini tipikal gue nih. Dia tahu penyanyinya tapi nggak tahu judulnya.
3: Padahal itu sering banget
2: denger.
4: Malik Hendy Essential Setapak Sriwedari.
2: Eh cakep loh.
4: Asik.
2: Luar biasa.
4: Gue dimarahin Mas Widi kalau sampai nggak tahu. Dimarahin Mas Widi. Langsung diwasa sama Iva Fahir.
3: Betul.
4: Itu album, salah satu album favorit aku soalnya.
2: Keren, luar biasa.
4: 2-0 karena bisa nebak lagu dan juga judul.
2: Iya, jadi kalau salah satu doang gitu. Poinnya satu. Tapi yeah. kalau bisa judul dan penyanyinya itu jadi langsung gitu. 2 poin
4: okay. And we have okay. to race to 5 ya.
2: Aduh, Ma.
4: 2-0 kalian dulu.
2: Iya yeah.
4: Oke okay. Coba.
2: Kita udah berdua aja, kita masih belum bisa tuh. Elo.
4: Elo.
2: Aduh, yang selalu menyakitin.
4: Gak kayak
2: mantanmu.
4: Ah,

0: Silakan Kakak Agung.
1: Hello gue N.
2: Halo. Halo gue N. Lanjut untuk Bapak Agung, gas.
3: Oh, itu main-main gue kamu.
2: Judulnya
3: bukan main-mainan gue kamu.
2: Hey.

0: Main-main gue
1: dari
0: Naikila.
1: Cakep.
0: Kebetulan aku tuh ngefans banget sama
1: Naikila.
0: Label anti normal ini sama iya.
1: Dia labelnya apa sih?
0: Anti normal.
2: Karena lagunya begini-begini ya.
0: Iya.
2: Kan kayak lagi ngetren banget, aku juga mau nyanyi kayak suara aku cocok lah kayak suara nyanyi-nyanyi
0: ini. You wish kan.
2: Oke. Okay.
0: Skor sementara 4-2 untuk aku. Kita okay. Lanjut ya. Siap Nul.
2: Oke. Okay. Tega banget, udah headphone gue
0: bunyi
2: cuma sebelah lagi.
0: Hi-fi?
2: Oh, lain, hah? Emang tadi disebut Holic and Essential? Bukan favoritnya, Agung juga. Apaan ya?
0: Gue nyerah sih, lagunya lagunya favorit aku.
1: Bukan, lu kayaknya nyebut-nyebut deh tadi namanya deh, penyanyinya deh.
3: Ini juga.
2: Pernah apa?
3: Tadi sih hasil browsing ya.
0: Hasil browsing ya?
3: Ada lagunya.
1: Lagu kesukaannya Agung.
0: Ini. Aduh, ini padahal sering diputer ya?
1: Iya, sering diputer pasti, cuman gua nyanyi aja PA apa? Aja sama si Gina.
0: Yogi Nandes. Ya, Yogi Nandes.
1: Menua bersama.
0: Kok tahu ya? Sih?
2: Asik. Lu nyontek, kamu dari TikTok lu Rizky.
0: Poinnya buat kita berdua loh.
2: Oh, poinnya buat kita berdua. Enggak, kita enggak nyontek.
0: Gua tahu ya yang nyanyi Yogi Nandes,
1: tapi nggak tahu judulnya. Menua bersama.
0: Motor sama
2: okay,
0: sama gue.
2: Awas
0: maaf poin bro, maaf poin
1: jawabannya.
0: Bukan gue tahu judulnya, tapi lupa.
1: Nih pak, lupa nih yang selebel nih.
0: Maaf ya, kok Endro.
1: Empat sama.
2: Tadi kita nyontek itu tadi.
1: Mana-mana juga kan posisi menuntut prestasi.
2: Oke, baiklah.
1: Lagu terakhir untuk.

0: Inisialnya nama bandnya RR.
1: Rocket Rocker.
0: Rocket Rockers.
1: Sok pahili maaf bus Bandung mat. Suka ketukar yeah. Pipi Gaskin sama Rocket Rockers. Maaf.
0: Ada yang jawab efek rumah kaca salah. Jawabnya salah. Rocket Rockers. Judulnya tuh di sini bukan sih?
1: Hilang ingatan.
0: Hilang ingatan.
1: Tapi judulnya aku lupa. Ingin hilang ingatan.
2: Kalau gitu udah enggak tahu itu.
0: Terakhir buat Kino-Kino Gas.
1: Bokop, judulnya
2: kasih tahu mama. Enggak kelihatan sumpah yang mana. Enggak kelihatan. Jauh.
0: Sumpah. Tepuk tangan buat Agung.
1: Yeay.
0: Knowledge sama musiknya masih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi no wonder kalau sekarang dia berkecimpung lagi di
1: agak luas musiknya. Rentang pertanyaannya ya sampai ke band indie ya.
0: Kan di ini diputar banget
2: kalau
0: di suara.
2: Tapi kan
1: aku ngikutin musik sih dari zaman indie geng indie Bandung
0: sama indie Barens kan.
2: Aduh, sama indie Barens.
0: Oke, balik lagi ke cerita tentang si
2: nanti dulu dong. Nanti lagi kita dengerin lagu dulu santuy. Masih ada yang mau kita obrolin lagi.
0: Lu nyanyiin lagu lu tapi tanpa lagu ya. Siap enggak?
2: Akapela.
0: Boleh ya? Sama nanti diputerin full.
1: Oke.
0: Ya. Jangan kemana-mana barengan Ginos, Gina dan juga Agung Armalogi tetap di Suara Seru.
2: Sampainya ada berisik-berisik banget ini. Berisik banget apa sih?
3: Ini namanya Suara Seru, Mbak.
2: Apa itu Suara Seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal!
2: Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Ih, udah harus closing aja loh. Tapi janji kita harus ditepati.
1: Iya, karena kan kita akan mendengarkan secara live Agung Karmalogi akan menyanyikan singlenya yang asik sendiri ini. Sudah launching kan?
2: Singlenya sudah rilis
1: Di
2: berbagai macam platform musik itu sudah ada.
0: Oh, udah bisa dinikmati di berbagai
2: sudah
0: macam
2: di
0: platform.
2: Sosial media juga sudah ada, TikTok, IG juga udah ada.
1: Oke. Okay. Yeah.
2: Cuman aku kalau untuk kayak video lirik, video klip itu masih belum.
1: Oke.
0: Okay. Tapi akan ada.
2: Akan ada.
0: Amin.
2: Aku cuma pengen ngelempar ini dulu ke masyarakat, silakan mereka eksplor sesuka hati aja.
0: Berarti target pertama diterima dulu nih.
2: Betul, soalnya aku gak mau ngediktem masyarakat sama lagu aku tuh. Kalau udah dikasih video klip, misalnya lagu pengen bikin lagu motivasi, video klipnya sedih nih.
1: Iya.
2: Nanti udah masyarakat bakal kepatok sama visualnya. Sedihnya yang udah mereka itu tahu tuh, oh sedih, lagu ini sedih. Aku gak mau kayak gitu, jadi silakan gitu. Karena sejauh ini sih aku riset gitu, survei gitu ya, responnya meskipun lagu aku positive vibes gitu ya, ada yang kok aku nangis ya dengernya.
1: Waduh.
2: Makasih ya Agung, lagunya jadi bikin aku semangat gitu, beda-beda gitu.
0: Oh. Tapi ada udah kepikiran mau bikin video klip, udah ada dong.
2: Udah ada.
0: Boleh kan nanti begitu jadi.
2: Nunggu brand tap in sebenarnya.
1: Oh, si bisa tuh ya, benar juga ya.
0: Sama satu lagi, sebelum ada brand tap in, lu boleh enggak kasih kisi-kisi ke gua nanti begitu video klipnya? Gua pengen jadi yang pertama bikin parodi video klip lu.
2: Iya dong.
0: Video klipnya ibu-ibu sih nanti kisi-kisi.
1: Bisa. Saya bisa.
0: Ya, oke, sama satu lagi pertanyaan gue. Ini keisengan lu untuk bikin balik lagi ke bidang lu yang dulu udah pernah lu selami, itu tarik suara atau nyanyi. Ini cuma single atau kepikiran sampai album?
2: Kalau kepikiran sampai album enggak, tapi ini bukan single yang pertama gitu. Bukan single solo yang pertama.
0: Mudah-mudahan ada single lagi ya.
2: Udah di planning juga yang berikutnya.
1: Wow. Cuman
2: kayak take it easy.
1: Tenang. Bakal ada kayak live performance atau apa-apa gitu gak sih? Kayak
0: kalau diundang nyanyi juga mau gak sih?
2: Insya Allah buat rilis aja nanti ada acara insya Allah tanggal 20 ini. Tapi itu sama komunitas terbatas.
1: Oh, komunitas terbatas.
2: Bunda-bunda aku.
1: Oh, wow, wow, aku wow, aja wow, dulu.
0: Dan kemarin katanya MC-nya mau ngundang Kim Kardashian kan?
1: Ais.
2: Mau ngundang Oprah Winfrey sebenarnya.
0: Ya minimal MC-nya Kino-Gina lah.
2: Biar ada bagi-bagi mobil gitu sekalian.
1: Wow,
2: ditunggu lo brand mobil yang mau tap in ya.
0: Kino-Gina bisa jadi MC-nya.
1: Ah, cuman, tapi gak bagi-bagi mobil kita.
2: Gitu. Cuman karena aku orangnya perfeksionis, kayak misalnya sebenarnya lagu ini.
1: Iya.
2: Itu bukan proses sebulan dua bulan, ini tuh hampir setahun. Karena,
1: buat satu single ini.
2: Karena aku tuh kayak banyak mikirin
0: si perfeksionis ini,
2: begini, mau begitu. Aku tuh gak suka muncul untuk sesuatu terus setengah-setengah.
0: Oh, totalitas. Keren, harus wajib
1: luar
0: ya.
1: Luar biasa.
2: Sesimpel aku ngeparodi Nona, aku gak mau jadi just another Nona parody gitu misalnya.
0: Di saat yang
2: aku pengen yang ya paling duar gitu.
1: Oh.
0: Kesampean gak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, itu karena perfeksionis dan totalitas itu dipikirkan masak-masak. Betul. Ya. Mudah-mudahan juga nanti singlenya Asik Sendiri ini juga bisa duar.
0: Amin. Amin. Coba dong refnya dong nyanyiin. Abis itu kita puterin secara full.
2: Tapi bantuin sama Kino sama Gina ya, karena refnya tuh saut-sautan.
0: Oke.
1: Lah terus kita ngapain ini?
2: Jadi gini nih. Biarkan ku asik. Nah, meski ku asik sendiri.
0: Suruh nyanyi gue.
2: Mati. Bebas aja. Kita. Mereka berisik, tetap ku asik sendiri. Jadi biarkan ku asik, meski ku asik sendiri. Mereka berisik, tetap ku asik sendiri.
0: Oke, meski ku asik sendiri sama tetap ku asik sendiri.
1: Oke,
0: coba ya.
1: Pasti suara gini udah kemana-mana ya.
0: Coba ya. Ibu dulu baru aku ya.
1: Oke. Okay.
2: Bareng aja.
0: Oh, bareng. Takutnya suka bareng lain-lain adanya.
2: Di lagunya juga barengan, cewek-cewek.
1: Oh, okay. Ya udah bisa Rizky, kita kan penyanyi Rizky.
2: 1, 2, 3, go.

0: Ah,
1: terima kasih.
2: Buat tahu lagunya nanti kayak gimana, dengerin habis ini.
1: Habis ini kita puterin secara full ya.

0: sehat terus, sukses terus, ditunggu karya-karya lainnya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih
1: juga sahabat suara, kita ketemu lagi besok di Nama Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
2: Bye.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
1: mahal.
0: Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi,
0: Priscilla
1: ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar isinya Lego semua. Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal sih. Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu ya kan. Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan nih.
1: Kalo kamu bisa mewujudkan ya, Adul?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

0: 93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Adera dengan Lebih Indah. Setelah game baru aja nemenin kamu di 10 lagu keren. Pastinya barengan sama Farah sampai nanti jam 2. Dan saya mau spill lagu lainnya yang bakal sebentar lagi dimainkan. Meski hatiku untuk kamu. Hari Kamis dengan cuaca yang cukup cerah gini, cocok galau gak sih sahabat suara? Kayaknya kalau denger lagu satu ini auto luluh lantah gitu hati ya. Apalagi kalau kamu lagi relate banget, masih mencintai tapi akhirnya sang kekasih harus memilih orang lain. Aduh, satu lagi ini bakal nemenin kamu ya. Habis Kunto Aji dulu dengan Rona Merah Langit.
1: Sahabat suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya

0: Kamu masih bareng sama Farhad di suara That Was Sheila on 7 dengan Hari Bersamanya. Lagi baru aja dimainkan masih untuk lanjut temenin siang kamu di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan ya. Dan sepertinya masih akan seperti ini kondisi cuacanya. Bahkan kita nih terutama daerah Jakarta dan sekitarnya sudah diperingati sama BMKG bahwa ada potensi dilanda kekeringan ya sahabat suara. Jadi ayo dari sekarang kita mungkin jangan buang-buang air karena mungkin aja gitu ya, dengan kita meminimalisir penggunaan air itu bisa cukup membantu nantinya, jadi gak boros-boros. Tapi ya belum tentu juga sih sebenarnya, cuman ya hal-hal positif kita lakukanlah sekarang, karena kan kalau gak kita yang positif, siapa lagi? Mau ngandelin siapa lagi? Berita, berita yang positif. Aduh,
1: kita bikin romantis, bikin paling romantis.
0: Daripada pusing ya kan, hari-hari berita bikin geleng kepala. Bahkan kemarin saya baru ngeliat tuh ada salah satu perempuan yang diduga gitu ya ditendang. Sebenarnya itu udah terlihat banget dari rekaman CCTV-nya di sebuah mall daerah Senayan gitu ya. Terlah kita bahas itu. Tapi sekarang saya mau lanjut dulu nemenin kamu pakai satu lagu dari Malik and Essentials. Kita bikin romantis, udah ngantri 10 lagu keren. Dimainkan abis Anet dulu, Sembunyi dari Bumi.

That was Float dengan Pulang. Lagu yang baru aja Farah mainkan, pastinya masih nemenin kamu di Suara. Ya sahabat Suara, selain di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau ikutan yapping-yapping di sana, bisa langsung meluncur ke suara.network. Aku akan mengalah untuk sahabat Suara. Mau request lagu apa aja boleh siang hari ini. Tapi sekarang mendengarkan playlist dari 10 lagu keren dahulu ya. Salah satunya ada lagu Afgan dengan Kacamata. Bakal dimainkan sebentar lagi. Abis

0: Kamu masih di suara bareng sama Farah, That Was Felicia dengan Masalahnya. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita pastinya akan berlangsung sampai nanti jam 2 waktu Indonesia bagian barat. Pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak lainnya bakalan lanjut temenin siangnya kamu. So stay tune.
1: Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Sahabat Suara, ada satu tipe orang ya yang hidupnya lebih tenang. Misalnya yang gak nunggu deadline buat beresin kewajiban. Padahal nih ya, kalau kita misalnya membereskan segala macam yang diperlukan lebih cepat, itu tuh bisa dapat diskon loh. Ini apalagi kalau ngomongin tentang bayar-bayar PBB P2 tahun pajak 2026. Ini terutama buat warga Jakarta. Sekarang ada diskon 5% sahabat Suara ya. Dan diskon ini bisa dimanfaatkan sampai nanti 30 September 2026. Dan di tanggal itu penting banget buat dicatat, karena 30 September 2026 itu merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi nih ya, daripada baru panik pas kalender udah masuk tanggal 30 September, mending kamu cek dari sekarang deh tagihan PBB P2-nya ya. Terus segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo. Kewajibannya beres, kamu bisa dapat diskon 5% juga gitu kan. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga turut ikut berkontribusi mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan deh tuh pakai prinsip kalau bisa besok kenapa harus sekarang. Aduh, itu nanti dulu deh buat urusan yang satu ini ya. Catat batas waktunya 30 September 2026, bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%. Dan untuk informasi lebih lengkap, kau bisa langsung aja cek di laman resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu masih di suara barengan sama Farah. That was Reza Artemevia dengan satu yang tak bisa lepas. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Kalau ngomongin judul lagu barusan, satu yang tak bisa lepas, sekarang ini di benak saya gak bisa lepas tuh adalah sebuah berita tentang seorang perempuan yang diduga sengaja ditendang di salah satu mall daerah Jakarta ya, daerah Senayan sana. Dan sampai sekarang update-nya masih sama kayak kemarin. So far beritanya belum ada update lebih lanjut, belum ada klarifikasi dari orang yang diduga pelaku, kemudian juga pihak mall belum ada statement gitu ya. Tapi sejauh ini informasi yang bisa di-share ke sahabat suara yang mungkin belum tahu ya, jadi ini terjadi di hari Minggu kemarin tanggal 13 September sekitar sore hari di salah satu food court yang ada di mall daerah Senayan. Kalau misalkan sahabat suara belum ngeh, kamu langsung search aja di Google, pasti langsung keluar beritanya. Karena di sosial media tuh udah banyak banget. Saya tuh ngeliat video itu ngilu banget sahabat suara. Terus kemudian setelah video itu viral di threads gitu ya, banyak orang yang ngasih informasi. Nggak, ini belum valid informasinya, tapi banyak yang mengaku sebagai teman dari perempuan yang ditendang ini, terus kabarnya mendapat intimidasi dan lain sebagainya. Makanya beberapa postingan atau cerita tentang dirinya dia yang tersakiti itu tuh hilang dari sosial media, kayak di take down gitu sahabat suara. Sejauh ini belum ada update-nya seperti apa gitu ya, tapi yang pasti kalau itu terjadi sama saya ya, kemarin saya tuh udah mikir, terus malam tuh kesel banget pas ngelihat video ini sahabat suara.

0: 100% mata air alami.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
3: Sekarang udah gak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali gak ada, Mas.
3: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
2: Kenapa begitu?
3: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
2: Dari pendidikan formal.
3: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya ada enggak ada ajanya, Nul.
2: Gak ada aja.
3: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita nggak usah sekolah nih, gitu loh.
2: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya Pak Bahlil ini.
3: Nah, dikasih contoh Pak Bahlil ini.
2: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
3: sekarang
2: kayak
3: sekarang udah nggak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali nggak ada, Mas.
3: Hah?
2: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
4: Dia sekolah bagaimana sih?
2: Nah, itu dia, maksudnya di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
3: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
2: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut
3: iya,
2: itu.
3: Sorry.
2: Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
3: radar tuh
2: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
3: Aduh,
1: gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
1: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Mau tahu berita terupdate?

dengan matang. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah rekayasa lalu lintas karena akan ada ruas jalan yang akan kembali ditutup. Dwi Rio Sambodo menyarankan pengaturan lalu lintas dibuat fleksibel sesuai kondisi di lapangan, termasuk pengalian kendaraan secara bertahap, optimalisasi lampu lalu lintas, hingga sistem satu arah sementara di lokasi tertentu. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih nemenin siangnya kamu, ada Farah. Sampai nanti jam 2 kita akan bersama sahabat suara ya.
2: Menarilah dan terus tertawa.
0: Saatnya kita saling sapa via udara. Bisa kirim salam, request lagu, atau absen aja. Kebetulan siang ini saya

pengalamannya kayak gimana, boleh ceritain sahabat suara ya. Langsung gabung aja ke 0816-114-1014 atau langsung ke TikTok iswara.network. Lagu yang akan lanjut temenin kamu ada Niji, Laskar Pelangi. Kita akan kerokin di lagu ini habis perunggu dulu ya dengan 33 kali.

Masih bareng sama Farah di Suara Adrian Marian Jola featuring Rai Putra dengan Kawin Lari. Pasti dimainkan untuk lanjut temenin siangnya kamu, sambil saya mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung. Dan ada beberapa juga sahabat suara siang hari ini ikutan obrolan kita ya, dimana apakah sahabat suara pernah mengalami hal tidak menyenangkan di area publik dan responnya seperti apa. Ada Febri yang bergabung dari Jogja, katanya pernah nih. Dulu awal pertama IKTP kan antri banget tuh, Far. Nah, itu antri udah sesuai loket. Ada ibu-ibu yang nyerobot antrian. Dan ternyata ibu itu gak sesuai antrian loketnya. Akhirnya itu ibu antri ulang dari belakang sesuai loketnya. Oh, kamu jadi yang menyaksikan gitu ya. Oke. Tapi akhirnya kamu terdampak gak, Febri? Apa kamu cuma nonton aja? Terus ada juga Ulfa dari Day Fog. Day Fognya Day dan Fog. Wow, sakil. Katanya disclaimer dulu, aku ini memang termasuk obes. Oh, oke. Apalagi pas aku hamil anak ketiga, gede banget. Aku nyadar kok, kata Ulfa. Tapi pas aku lagi kontrol kandungan ke klinik di deket sini, ada kejadian gak ngenakin. Aku dapat perlakuan body shaming sama sesama pasien pasutri juga. Istrinya pun lagi hamil juga. Itu posisinya lagi selesai nimbang dan lain-lain. Biasa kan kalau mau cek kandungan tuh harus dicek ini itu dulu. Terus Ulfa baliklah nih ke bangku tunggu sambil jalan melewati pasutri itu. Habis itu suaminya bilang, "Ya Allah, astagfirullahalazim, lihat mah gede banget itu ibu-ibu. Mana pakai nikop? Enggak sumpek apa ya?" Ya kali serius Ulfa kamu diginiin. Aduh, mana lagi hamil lagi. Suamiku yang dengar itu langsung emosi. Mau mode ngelabrak, tapi sama aku tahan, kata Ulfa. Pesan moralnya, please, tolong, kalau kalian ada ngelihat orang yang obes dan notabene-nya lebih besar daripada body kalian, jangan dijudge. Gak apa-apa ngomong kayak, weh gede amat, tapi dalam hati aja. Ya enggak, lagi juga maksudnya, itu kayaknya dia ini deh, salah deh, maksudnya mungkin mau ngomong dalam hati tapi tau-tau keluar, tapi itu gak oke banget ya. Itu bisa, kalau aku di posisi kamu sih kayaknya aku berantemin tau. Apalagi dia obvious gitu ngomongnya ke aku ya. Maaf ya, soalnya aku agak emosional, orangnya emosian gitu, sahabat suara. Tapi jangan ditiru ya, balik lagi ke preferensi ya. Nah, ini kalau kamu punya cerita juga pernah mengalami hal tidak menyenangkan di area publik dan respon kamu seperti apa gitu, udah terjadi juga, kamu bisa sharing nih siang hari ini di 0816 114 1014, atau merapat juga ke TikTok. Oh ya, tadi di TikTok juga sempat ada beberapa cerita yang akan nanti aku bacakan juga ya. Jadi sabar satu persatu, karena sekarang saya mau lanjut dulu nemenin siangnya sahabat suara dengan lagu dari Yovie Nuno, Dia Milikku.

Kamu masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia Warna dengan Rindu ini. Selalu yang dimainkan sengaja sekali untuk nemenin siangnya sahabat suara biar makin semangat. Terutama kamu yang lagi sangat merindukan si dia, pujaan hati. Semoga lagu tadi cukup mengobati ya. Walaupun kayak kalau gak bertemu tuh gak tuntas ya rindunya sahabat suara. Tapi seenggaknya adalah sedikit hiburannya dengan mendengarkan lagu dari Iswara. Dan saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung dari TikTok ramai sekali. Ada Reza, Cliff Furfan, ada bakar-bakaran steak Trenggalek, ada si Penyu, ada Nok-Nok, Jabrik, Ilmira. Wah rame deh pokoknya ya. Terus Ilmira juga katanya mau request lagu Adrian Halif yang 2001 kali. Oke, nanti diantriin, ditungguin aja. Terus yang bergabung di WhatsApp seperti biasa dari Korea Selatan ada Nastu. Katanya, oh ada pantun lagi seperti biasa ya. Pabrik gandum di Jakarta Utara. Assalamualaikum pendengar Iswara. Asik. Boleh nih Nastu tuh pantunnya gak cuman mentingin rima di akhir kalimat doang, tapi di tengah kalimatnya juga sama berima juga. Boleh loh Nastu, gue liat-liat ya. Karena setiap join dia selalu tertata tuh pantunnya sahabat suara. Katanya siang Farah, cuaca masih kayak siluman katanya di Korea. Pagi panas, malam dingin kayak si dia. Aduh, jadi kayak siluman apa kayak si dia nih? Terus mau request lagunya Rimar atau Meska dong. Kalau dulu aku di publik kayak ibu-ibu itu udah pasti aku lawan. Oh, maksudnya kalau menemukan situasi di publik area yang kurang menyenangkan gitu ya tuh ya. Katanya pergi ke Korea atau nyari comberan, aku siram ke orang itu. Itu dulu sih, kalau sekarang paling pakai mbatin. Katanya batinnya pakai mbatin, orang Jawa banget nih Nastu nih ya. Kalau gedek pakai ilmu dukun. Coy, tapi biasanya emang itu yang paling mudah ya, dan gak kelihatan tuh ya ilmu dukun itu ya. Katanya ditutup dengan pantun lagi sahabat suara dari Nastu. Burung cendrawasih makan kedong-dong, terima kasih banyak dong. Asik. Oke Nastu, nanti akan aku anterin lagu requestan kamu sambil aku cari dulu ya. Sekarang mau memainkan lagu requestan dari Ilmira Salma dulu nih dengan 2001 kali. Sambil menanti buat sahabat suara yang mau join juga siang hari ini, bisa langsung merapat sekali lagi ke 0816 114 1014 di WhatsApp, atau langsung aja ke TikTok iswara.network.

0: so asu. That was Nakila, So Asu. Ini lagu enak banget, sahabat suara. Aduh, saya benar-benar makin keracunan nih sama hipdutnya Nakila ya. Sampai tadi pas di TikTok sambil dengerin lagu ini, ih, jadi mau deh ngafalin lirik lagunya Nakila. Karena kayak seru banget deh kayaknya nyanyi sambil joget-joget pundak gitu ya. Anyway, masih nemenin kamu sampai nanti jam 2. Farah juga masih akan memutarkan lagu-lagu enak dan menantikan untuk sahabat suara yang pengen join siang hari ini. Kirim salam, request lagu, atau sekedar absen saja, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 di WhatsApp, atau langsung aja ke TikTok iswara.network. Satu lagu dari Elemen dengan Rahasia Hati bakal dimainkan kurang lebih semenit dari sekarang. Stay tune
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan songide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.

0: Muara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Jam terakhir kebersamaan kita, sebentar lagi Farah akan ngobrol bersama sama penyanyi yang baru saja merilis lagu ya, namanya Yasil Trivena. Seperti apa cerita di balik lagunya terbaru ini? Sahabat Suara, jangan kemana-mana. Habis satu lagu dari Naif dulu ya, dengan Air dan Api, lanjut nemenin siangnya kamu. Station.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi saya sudah sounding sahabat suara, kita akan ngobrol bareng sama seorang soloist cantik yang beberapa waktu terakhir itu sempat viral juga di TikTok ya, karena lagu penggalan lagunya tuh tembus juta-jutaan views. Dan kali ini kita akan ngobrolin soal single terbarunya bertajuk Wahai Samudra. Seperti apa sih cerita di balik ini gitu ya. Langsung aja kita ngobrol bareng sama Yesil Trivena. Hai Yesi.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Gak terlalu baik kayaknya ya. Tadi kamu bilang suara kamu agak kurang oke ya hari ini ya.
1: Iya, tapi gak apa-apa. Semangatnya tetap
0: ya, benar. Karena bertemu sama orang-orang yang pastinya mencintai kamu dan karya kamu ya.
1: Aduh.
0: Luar biasa sekali. Tapi congrats untuk perilisan single terbarunya.
1: Terima kasih.
0: Sebelum ngebahas lebih dalam lagi soal karya terbaru kamu, boleh gak kita throwback sedikit? Kamu ceritain gimana akhirnya seorang Yesi itu terjun di industri musik ini.
1: Asik.
0: Coba gimana Yesi?
1: Oke, sebenarnya aku udah nyanyi dari 2012.
0: Oke.
1: Nah, waktu itu pas banget Kak Raisa lagi naik-naiknya, aku juga gak naik-naik sih.
0: Masa aku juga mulai nyanyinya gitu ya.
1: Oke. Iya, aku juga start nyanyi dari 2012. Sebenarnya
0: itu as a professional. Di 2012
1: aku
0: itu.
1: Ada single juga.
0: Oke, dari 2012. Oke.
1: Ya, tapi ya namanya anak kuliahan, jadi fokusnya agak kepecah-pecah gitu. Terus aku mau ikutan Indonesian Idol juga loh waktu itu.
0: Oke, udah ikutan? Sempat ikutan?
1: Gak bisa, karena aku kuliah terus aku fokus banget gitu.
0: Oh, jurusannya apa dulu sih?
1: Animasi.
0: Animasi, anak-anak ya. Ini kalau animasi itu berarti ininya apa ya? Apa namanya? Pilihan... bukan jurusan, di atas jurusan apa namanya? Kok jadi lupa nih Farah nih?
1: Udah lama ya gak kuliah.
0: Kan ilmu komunikasi, kemudian itu apa namanya? Majornya?
1: Itu tetap animasi.
0: Itu major? Oh iya. Oke.
1: Iya, animasi.
0: Pendalaman animasi juga, oke.
1: Aku banyak belajar tentang desain juga aku belajar.
0: Iya.
1: 2D, 3D aku belajar.
0: Aku kira animasi itu under DKV enggak ya? Beda lagi ya?
1: Beda, dia udah satu.
0: Oh gitu, udah loh. Berdiri sendiri sih animasi ini.
1: Animasi tuh belajar semuanya, fashion aku pun belajar.
0: Oh, okay.
1: Acting suara pun aku belajar.
0: Oh, lebih luas lagi,
1: luas
0: ya cakupannya
1: banget.
0: Ya. Makanya si nyanyi agak kegeser dulu nih posisinya gitu.
1: Iya bener lagi.
0: Tapi sebelum akhirnya kamu ngerilis si single kamu di 2012, apa maksudnya dari kecil kah emang suka nyanyi terus kemudian diseriusin atau gimana tuh?
1: Oke. Ya dulu kan anak sekolah minggu aja gitu kan nyanyi di gereja.
0: Iya, karena emang harus setor suara ya.
1: Nah, sebenarnya papaku juga kan suka main gitar, jadi ya aku nyanyi begitulah. Simpel aja.
0: Sampai terus pas kuliah kayak gue rilis single kali ya gitu.
1: Tunggu dulu.
0: Oh belum. Secara timeline masih ada tunggunya.
1: Banyak
0: dulu.
1: Banyak cerita. Kalau misalnya dari SMP, aku dari kelas awal-awal SMP sampai kelas 3 tuh. Apa sih kalau SMP tuh? 11 ya?
0: Enggak, kalau 11 SMA.
2: 8, 9, 10.
1: Oh iya, 8, 9, 10.
0: Udah, sambil udah lamanya. Maaf ya, sama Sarah. 8, 9, 10.
1: 8, 9, 10 aku eskulnya musik.
0: Oh okay. Musik.
1: Emang aku udah suka sih.
0: Ngambil tuh dari SMP.
1: Terus aku belajar pertama kali gitar di SMP itu.
0: Oke, berarti kamu instrumen salah satunya dikuasai gitar.
1: Gitar, cuman ya sosok juga sih sebenarnya. Yang penting bisa kunci C, kunci D.
0: Kunci-kunci yang mayor-mayor ya bisa.
1: Bener,
0: ya.
1: Bisa.
0: Terus baru pas kuliah rilis lagu.
1: Benar. Cuman aku ikut-ikut lomba juga sih, Kak, sebenarnya.
0: Oh, dari pas
1: dari
0: zaman-zaman
1: SMP.
0: Sekolah.
1: Dan dulu aku sebenarnya pernah dibully SD.
0: Karena kenapa?
1: Iya, tapi bullynya disuruh nyanyi di depan kelas.
0: Oh, itu mah baik lah berarti. Ya kan? Jatuhnya kan gara-gara itu kamu jadi sadar, "Oh, ternyata gue bisa nyanyi, man." Gitu
1: loh,
0: kan.
1: Bener loh.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Okay. Iya. Enggak, malah dibully suruh nyanyi tuh kayak, "Ayo nyanyi-nyanyi,"
1: iya,
0: gitu.
1: "Nyanyi dong, nyanyi." Gitu.
0: Oh, tapi cara nyuruhnya aja tuh ya.
1: Nyuruhnya aja yang agak tuh ya.
0: Ada tuh orang ngebully nyanyi ya.
1: Iya loh.
0: Tapi lucu juga ya. Terus kemudian
1: lucu.
0: Pas kamu rilis 2012 itu outputnya emang udah seprofesional itu, udah seproper itu.
1: Indie.
0: Oke.
1: Bener-bener yang kayak rekaman di rumah, simpel banget, sederhana gitu. Tapi kayak dari situ aku belajar banyak sih, kayak dari teknik nyanyinya gitu-gitu.
0: Okay.
1: Terus kayak gimana ya cara menjiwai asik.
0: Oke, biar ngacun banget ya sama musiknya, nyanyinya gimana.
1: Benar.
0: Gitu. Dari 2012 terus kamu kan kuliah.
1: Benar.
0: Habis itu balik lagi kayak gue harus nyanyi nih. Itu per 2000 berapa?
1: 2012 aku sempat nyanyi cafe to cafe juga.
0: Reguleran gitu.
1: Sempat ke Blok M Square gitu pertama kali itu. Dibayar waktu itu 500.000.
0: Lumayan. Itu lah. Gede hitungannya.
1: Lumayan ya.
0: Iya, kalau sombong enggak apa-apa sih, karena biasanya orang-orang kan kayak nasi kotak gitu kan. 500.000 oh, iya, hitungannya lumayan.
1: Iya, maksudnya ditilap sama manajer.
0: Oh, iya. Langsung ada backsound yang kuak iya, gitu ya. Oke. Okay. Nah, setelah itu setelah reguleran,
1: ya udah aku belajar kayak sebenarnya dari dulu aku suka nulis puisi kan. Nah, nulis lagu ternyata enggak jauh beda dari nulis puisi gitu kan. Kayak mencurahkan isi hati di situ kan. Ya udah aku bikin lagu. Okay. Kalau waktu itu ada lagu aku pertama kali namanya judulnya adalah Petikan Gitar.
0: Itu
1: di, aku nulis sendiri tuh.
0: Di 2000 berapa tuh?
1: 2014.
0: Oh, 14. Oke. Okay.
1: Aku rilis tuh.
0: Kamu udah rilis tuh ya. Iya, luar biasa. Dan dari situ tuh baru kamu setelahnya menulis lagu sendiri.
1: Wah, benar. Jadi sampai, nyaman gitu.
0: Sampai di rilisan terbaru ini juga.
1: Nah, sebenarnya ada masa-masa di mana aku enggak nulis lagu lagi.
0: Oh.
1: Jadi istilahnya kayak aku mencari jati diri kali gitu ya.
0: Iya.
1: Aku jadi anak fashion di 2012 kan Instagram udah mulai-mulai tuh. Nah, aku di situ langsung foto-foto tini gitu-gitu.
0: Oke, eksplorasi ya, iya. Tapi tetap di seni-seni juga irisannya. Bener, ya. Bener. Luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Yesil ya, sahabat suara ya. Bentar lagi bakal ngomongin karyanya, jadi kamu jangan kemana-mana. Lanjut dulu nemenin siangnya kamu dengan satu lagu dari Tulus, Teh Hijau.

0: sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Sandi Sondoro dengan Dariku Untukmu, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan dari kami untuk kamu juga siang ini lagi ngobrol-ngobrol bareng sama YSL yang baru saja merilis karyanya bertajuk Wahai Samudra. Tadi kamu sempat cerita bahwa kamu tuh sempat melalui yang namanya menulis lagu sendiri, kemudian di pertengahan ada fase-fase kamu kayak mencari jati diri, sampai akhirnya di lagu ini iya atau enggak atau seperti apa akhirnya kamu berkontribusi di liriknya?
1: Oke, sebenarnya lagu ini tuh lagu iseng.
0: Lagu iseng
1: banget.
0: Karena?
1: Iya, aku waktu itu kan lagi gak mood gitu, pengen keluar dari rumah, asik. Bukan minggat.
0: Aduh, bahasanya minggat lagi. Kelihatan generasinya banget nih kita ya, Sil.
1: Takut banget.
0: Katanya yang denger gini-gini, pantes dia gak tahu kalau SMP tuh berapa aja kelasnya gitu ya. Terus-terus?
1: Ya udah, terus akhirnya sebenarnya sih pada waktu aku ulang tahun itu sih masalahnya muncul ketika aku ulang tahun, karena biasanya kan kalau orang ulang tahun tuh kayak apalagi kayak 29 ke 30 gitu kan. Kayak ada perasaan aneh gitu enggak sih? Kakak pernah ngerasain enggak?
0: Ngerasain, karena aku juga baru kok ulang tahun ke 29 ke 30.
1: Sama sih okay. Kakak juga gitu sih.
0: Ada fase-fase kayak ada yang berbeda gitu. Iya kan? Oke. Okay.
1: Kayak ngerasain kayak aduh bentar lagi aku harus kesini lah, apa nih jati diriku gitu.
0: Yeah,
1: nah,
0: yeah,
1: aku
0: yeah.
1: Ngerasain itu lagi.
0: Kamu kemarin lagi ngerasain itu sampai akhirnya kepikiran buat si lagu ini?
1: Belum kak.
0: Oh, masih belum sampai situ. Oke, terus.
1: Nah itu terus kayak aku kepikiran pas aku ngelihat muka aku ya.
0: Wajah kamu?
1: Iya wajah aku pas lagi di foto itu pas lagi traveling.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kadang-kadang kita kalau ngelihat story kan kayak ih happy banget ya aku gitu. Nah aku lagi ngelihat fotoku.
0: Pas lagi traveling.
1: Foto lama aku kok. Aku ngelihat dia. Jadi kayak aku ngomong sama diriku sendiri di foto itu, tapi kayak aku ngomongnya sama dia gitu. Kok dia happy banget ya di situ?
0: Oh, gitu. Karena kamu sekarang nggak ngerasa sehappy di foto itu.
1: Iya, karena mungkin kayak sparkku udah hilang aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak waktu itu kan kontennya lagi di rumah terus nggak kemana-mana gitu kan ya. Orang yang aku lihat ya timku, kucing kayak gitu-gitu aja gitu kan. Ya bukan berarti kucing gitu-gitu aja ya.
0: Ya maksudnya putarannya di situ-situ terus circle-nya.
1: Iya, iya okay. Kan. Kita melakukan hal yang sama berulang kali, bangun tidur, mandi.
0: Boring-boring ya.
1: Boring banget.
0: Terus?
1: Ya udah, akhirnya aku kayak ngiri gitu loh. Wah, ini kayak nggak bisa gini. Yuk. Kila timku, ayo kita ke puncak, ke Sentul.
0: Ngapain? Tancaps.
1: Kita ke kafe aja kemana
0: sih? Oh, kaya? Maksudnya gitu. Kayak refreshment lah, ngelakuin iya, apa gitu kan. Kayak gitu ya.
1: Terus akhirnya aku nemu satu kafe. Dia tuh tempatnya itu deket tepi sungai. Mungkin teman-teman di TikTok tahu deh.
0: Apa namanya?
1: Sahabat Suara mungkin tahu. Kafe tepian sungai di Sentul.
0: Oke.
1: Okay. Itu aduh,
0: dan di situ langsung
1: sore hari kan ada airnya gitu. Terus kayak aku beraniin diri lagi nyeburin air apa kaki ke air kayak
0: okay. Semprong. Itu emang boleh, emang boleh,
1: boleh.
0: Gitu.
1: Oh, okay. Terus ada anak-anak lagi main-main kayak aduh kok seru banget.
0: Oke. Okay.
1: Ya udah, terus akhirnya kita sambil pesen makan. Terus aku minta kertas sama mbaknya. Mbak, aku ada kertas enggak? Apa kayak kertas apa? Dia kasih struk.
0: Oke.
1: Okay. Aku kepikiran lagi. Ah, udahlah, aku kepengen bikin lagu di sini.
0: Oh, random aja gitu
1: random.
0: Ya.
1: Serandom itu, Kak.
0: Terus habis itu kamu coba tulis liriknya setelah itu.
1: Tapi tulis liriknya itu di atas batu.
0: Di atas batu?
1: Iya, karena aku kan ceritanya kan ke tepi sungai itu kan.
0: Bawa kertas truk tadi. Oke, okay, terus
1: aku tulis aja. Aku ngelihat ada ini ambience. By the way, aku sinestesia, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku bisa ngelihat nada. Pokoknya ngelihat
0: bawang.
1: Iya, ada nada dari apa yang aku lihat.
0: Oke.
1: Iya, jadi pas waktu di situ bener-bener ambience-nya enak banget, tenang, healing banget, dapat gitu ya. Jiwaku juga kayak wow, enak banget di sini. Ya udah bikin lagu.
0: Kayak gue nge-tune banget nih sama alam ini gitu ya.
1: Sumpah.
0: Oke, okay. Gitu, sampai kayak, akhirnya itulah God. Kamu lakukanlah tuh nulis lirik. Berarti tuh notasi juga udah ketemu dong?
1: Iya, enggak kan.
0: Oh, belum.
1: Langsung di situ. dapat nadanya kayak dari percikan air.
0: Asik.
1: Ada iya ada burung kan aku videoin kan. Iya ada burung, ada anak-anak lagi main gitu.
0: Jadi visual itu kamu tuangkan ke sebuah lirik gitu dan benar. Jadi ada nada-nadanya juga.
1: Aku bisa ngeliat nada dari apa yang aku lihat. Okay. Jadi itu sebenarnya bukan hal yang susah untuk aku bikin lagu sebenarnya gitu. Cuman ya memang mungkin harus pikirin lagi liriknya. Kadang-kadang kalau di situ tiba-tiba namanya kita langsung on the spot ya. Lirik yang kita dapetin juga kadang-kadang agak sedikit gak nyambung gitu. Cuman
0: kurang
1: kayak,
0: sesuai nih sama yang dimau gitu ya.
1: Akhirnya kita bikin lagi di situ kayak gitu. Tapi itu seru banget sih Kak.
0: Itu sampai rampung?
1: Sampai rampung
0: di situ. Dan ada di semua yang tertuang di karya terbaru kamu itu?
1: Enggak. Fun fact-nya adalah Wahai Samudra itu ada dua lagu Kak.
0: Oke, dua versi gitu?
1: Dua lagu.
0: Dua lagu dengan judul yang sama?
1: Ya judulnya aku akhirnya bikin jadi satu.
0: Oh tadinya dua, si A si B digabungin jadi lagu yang bisa didengarkan sekarang.
1: Bener. Dan bikinnya tuh beda juga. Jadi yang verse-nya itu aku bikin pada saat aku beranjak ke situ, ke tempat, ke Sentul itu.
0: Makanya
1: aku beranjak membawa diri, sebenarnya membawa bebanku sih.
0: Tapi diri aja deh bebannya ya gitu.
1: Benar. Ya itu kan kayak kita lagi kehilangan spark, ya udah aku mau jalan bergerak bebas tak menentu. Itu kan ada liriknya benar-benar kayak aku kemana aja deh. Di bawah langit nan biru tersapu air yang menderu. Gitu.
0: Wow.
1: Jadi di situ itu untuk
0: first-nya.
1: Di tepi sungai benar.
0: Nah, selanjutnya
1: lanjut aku kayak verse yang pertama udah dapet nih gitu kan. Aku mau cari lagi gitu. Nah, waktu itu aku ke Ancol.
0: Wow, destinasi yang berbeda untuk satu lagu.
1: Bener.
0: Keren. Terus
1: tapi enggak kepikiran mau dijadiin satu tuh lagunya.
0: Oh, ini sebenarnya inspirasi lain aja gitu ya.
1: Benar.
0: Okay, terus
1: deh, karena aku mau bikin lagu lagi gitu. Akhirnya aku ketemu sama satu bapak. Jadi si bapak ini dia perahu gitu. Dia punya perahu yang kayak keliling-keliling apa laut Ancol itu sih, Ancol itulah gitu, yang kayak perahu-perahu gitu. Nah sebenarnya aku kayak nggak kepikiran mau naik itu,
0: tapi
1: cuman aku kasihan sama bapaknya.
0: Jadi kamu memutuskan naiklah tuh perahunya.
1: Kayak aku bilang sama timku, sebenarnya sih aku nggak kepengen naik perahu sih gitu, kayak kepenginnya di pinggir aja gitu. Tapi kok hati aku kayak tergerak ya gitu, kasihan ya bapaknya dari tadi kayak nungguin.
0: Itu berarti kayak kita bayar langsung ke bapaknya ya?
1: Iya betul.
0: Okay. Terus
1: kayak celingak-celinguk gitu, kayak mana ini nggak ada customer. Akhirnya aku kasihan, yaudah yuk kita naik, padahal nggak kepikiran sama sekali. Yaudah akhirnya naik, terus oh my god, ini bagus banget ya, senjanya lagi kayak dapet banget.
0: Kamu pas sore-sore lagi juga kesana.
1: Ya ampun, iya. Terus kayak bapaknya baik banget, bener-bener kayak, ayo Neng, ayo Neng, gitu kayak, Neng mau lagi ngapain? Pak, saya mau bikin lagu ya.
0: Oh dari situ karena situasi dan kondisi sangat mendukung, akhirnya ide tuh muncul lagi tuh untuk menulis lirik.
1: Bener, kayak ya itulah ya, kasih sayang seseorang yang tidak kita kenal itu
0: Ketulusan mungkin lebih tepat ya.
1: Ketulusan itu ya yang istilahnya bikin kita jadi kayak aku mau bikin lagu deh di sini.
0: Gitu.
1: Suasana ini, perasaan ini, jadilah Wahai Samudra.
0: Wahai Samudra maksudnya dari gelanggang Samudra Ancol.
1: Benar.
0: Ya. Luar biasa ya kolaborasi antara Sentul dan Ancol nih.
1: Betul.
0: Tapi emang keren banget sih, maksudnya perpaduan yang hadir tuh ternyata bisa loh menggabungkan tempat yang berbeda tapi jadi satu vibes ya di lagu ini ya. Oh dari situlah
1: dari
0: ya.
1: Dari situ ceritanya. Asal muasal Wahai Samudra.
0: Luar biasa. Dan lagu ini udah bisa Sahabat Suara nikmati di seluruh DSP kesayangan kamu ya. Sambil sebentar lagi kita akan lanjut ngobrol bareng sama Yesil yang pasti masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Jadi pastiin kamu tetap di sini sambil kita lanjut mendengarkan satu lagu sekarang dari Pamungkas ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Inela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse Emlo Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: bersama Yesil yang baru saja membawa karya terbarunya bertajuk Wahai Samudra. Sekali lagi ini lagunya udah bisa kamu nikmati di seluruh DSP kesayangan kamu, sahabat suara ya. Tapi sebelum kita lanjut ngobrolin tentang karya kamu, ada beberapa teman-teman di TikTok sahabat suara tuh penasaran, karena kan ngelihat visualnya ya, apa yang ditenteng-tenteng sama Yesil, apakah itu seekor hewan yang berbulu coklat beneran hidup atau seperti apa sih? Boleh di-spill gak nih?
1: Boleh
0: sih.
1: Dong. Ini aku kasih nama anjingku yang udah almarhum ya.
0: Oh,
1: namanya okay. Mopi.
0: Mopi.
1: Mopi.
0: Oke, okay. Mopi dulu waktu masih hidup kayak gini juga visualnya. Agak,
1: dia anjing Kintamani warna hitam.
0: Oke, okay. Usianya berapa?
1: Kangen lagi, aduh lupa ya. Itu udah lama banget.
0: Udah lama ya. Mm-hmm. Pas dia berpulangnya kamu maksudnya udah lama miara dia atau
1: oh masih kecil.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak aku ingat dia gitu. Mm-hmm.
0: Dan ini kamu bawa-bawa terus Mopi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Karena
1: sebenarnya ini aku beli pas waktu kemarin aku solo trip pertama kali.
0: Oke, okay. Di 2026 berarti.
1: Iya, baru minggu yang lalu aku beli karena pas waktu aku solo trip pertama ini kayak ini rewards buat aku, buat diri aku yang sudah menyelesaikan diri aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, jadi ya,
0: sudah berhasil men-challenge ya
1: diri aku sendiri.
0: Akhirnya belilah nih.
1: Akhirnya iya sih, adek ini aku beli.
0: Oke, okay, mau dinamain Mopi.
1: Iya, pas di bandara terus kayak aku megang dia tuh kayak gini, kayak aku nggak malu gitu loh di bandara.
0: Oh, ditaruh di atas kepala.
1: Iya, terus kayak orang-orang ngeliatin aku, terus kayak aku bodo amat. Aku
0: kamu sendirian tuh posisinya.
1: Iya,
0: oke. Okay.
1: Solo trip kan. Aku kayaknya udah nggak ada urat malu deh kak.
0: Iya, maksudnya selama kamu nyaman kayak who cares gitu ya.
1: Iya kan, tuh orang-orang juga lupa saat itu kayak ada cewek yang
0: bawa anjing, boneka anjing di kepala,
1: iya, kepala gitu.
0: Oke, okay, tapi at least itu membuat kamu bahagia ya.
1: Iya.
0: Gitu jawabannya sahabat suara ya. Kalau kamu penasaran yang lagi dengerin di radio, coba deh kamu melipir ke TikTok. Kamu bisa langsung lihat Mopinya Yesi ya. Karena dibawa lucu banget. Karena memang tadi sempat ngobrol juga, sekarang tuh banyak banget anjing yang mirip boneka. Tapi iya, kali ini beneran boneka ya. Tadi gue juga sempat kayak apakah dia membawa anjing beneran?
1: Eh, perutnya karena lucu loh, bis ada
0: iya, beneran ya. Kayak
1: coba deh, kakak mau pegang.
0: Coba.
1: Jadi dia.
0: Oh iya bener, ini lucu banget. Apa? Lihat deh guys, ih kayak anjing beneran deh.
1: Iya,
0: sebenarnya aku pengen punya anjing tapi aku takut.
1: Takut mah ini. Ya,
0: aku takut anjing.
1: Oh gitu.
0: Iya, padahal tuh anjing tuh lucu-lucu banget loh. Beneran deh.
1: Iya, yang sekecil ini kan lucu. Kan?
0: Lucu banget. Tapi memang perawatannya kan agak susah.
1: Bener.
0: Ya sih kalau beneran. Jadi udah cocok deh boneka dulu aja.
1: Bener.
0: Ya. Dan ini ternyata ada titipan dulu nih ya, games dari produser saya yang sekarang lagi viral, Buluk guys. Buluk viral mania mantap ya.
1: Asik.
0: Lagi menitipkan sebuah games yang akan kita lakukan. Ini adalah Yesi harus menjawab maksimal 3 detik. Oh, ini jawab cepet ya?
2: Jawab cepat.
1: Takut
0: okay.
1: banget.
0: Ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh produser viral saya ya. Lu males gak dengar kata-kata viral terus lu? Karena banyak banget ternyata sahabat suara yang jadi penasaran sama Buluk setelah dia dibahas di podcast gitu kan. Oke, okay, yes sih. Kita akan langsung saja memulai gamesnya ya. Aku akan langsung
1: takut loh aku.
0: Menanyakan beberapa question yang sudah disiapkan. Pertama, tempat paling bikin tenang?
1: Laut.
0: Oh wow, berarti ini yang pertanyaan kedua gak usah langsung, gak usah di ini lagi sebenarnya. Laut atau gunung?
1: Dua-duanya.
0: Oh, both ya justru ya. Lagu apa yang selalu bikin tenang?
1: Wahai Samudra.
0: Mbak, terlalu hard selling katanya lagi dengerin. Oke, okay. Hal yang paling bikin lo burn out?
1: Banyak editan.
0: Oke, okay. Deadline mepet ya. Oke. Okay.
1: Padahal aku sendiri yang ngedit buat aku sendiri.
0: Tapi jadi burn out sendiri.
1: Iya, karena aku keras sama diriku.
0: Oh wow.
1: Harusnya enggak sih.
0: Tapi enggak apa-apa.
1: Sekarang udah enggak sih.
0: Udah enggak ya.
1: Udah enggak.
0: Ya itu hikmahnya ya.
1: Ya karena dari solo trip.
0: Oh karena solo trip jadi kerilis tuh semuanya.
1: Bener.
0: Ya gokil. Nah ini buat sahabat suara
1: you,
0: mungkin itu adalah salah satu solusi juga loh buat kamu yang lagi ngerasa keras banget sama diri kamu. Coba deh solo trip, ketemu sama alam. Alam literally ya, bukan alamnya adiknya Fetty Vera. Sorry, terlalu jadul jatuhnya ya. Next, kalau bisa menghilang sekarang, kamu mau kemana?
1: Ke keliling dunia lah.
0: Keliling dunia, yeah. Satu negara aja, satu negara.
1: Ya Malaysia dulu deh.
0: Malaysia dulu. Oke, okay. Kamu mau kesana lagi? Kalau misalnya menghilang.
1: Masih banyak kota-kota kecil yang belum aku
0: belum jalan. Beres ya. Oke. Okay. Selanjutnya satu kata untuk mengamalkan Wahai Samudra. Satu kata.
1: Tenang.
0: Tenang. Satu alasan kenapa orang harus keluar sebentar dari rutinitas.
1: Iya, biar inget lah masih ada cuti. Cuti.
0: Tolong cuti lo lagi. Mau diuangin aja cuti lo, yang enggak apa-apa juga sih.
1: Sayang
0: ya
1: kan, tahun ini belum diklaim.
0: Bener, mendingan langsung deh tuh ya kan. Kalau Wahai Samudra adalah sebuah tempat, secara visual kira-kira tempatnya seperti apa?
1: Laut.
0: Laut ya.
1: Pantai.
0: Pantai. Tapi Ancol enggak sih, enggak lah ya. Maksudnya enggak spesifik Ancol ya. Luas, karena kan benar. Tadi kan inspirasi salah satunya dari Ancol.
1: Iya,
0: jadi buat teman-teman yang kayak Wahai Samudra, aku tadi Wahai Samudra tuh literally samudra besar gitu. Tapi setelah ya si cerita bahwa ini inspirasi dari salah satunya ke Ancol, ketemu sama bapak yang punya kapal gitu ya. Iya, ternyata wow gitu loh, luar
1: sesimpel
0: biasa.
1: Itu kok. Mm-hmm,
0: ya. Tapi pastinya interpretasi kan tergantung pendengar masing-masing bisa kemana
1: betul,
0: aja ya.
1: Betul banget.
0: Dan
1: betul
0: sekali
1: banget.
0: Lagi ini lagunya bisa kamu dengerin di seluruh DSP kesayangan kamu. Abis ini kita akan lanjut lagi ngobrol bareng sama Yesi, tapi lanjutin dulu nemenin kamu dengan lagu dari Marcel Siahaan ya, Jangan Pernah Berubah.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
3: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.

0: Kamu masih dengerin ini suara bareng sama Farah dan juga Yazil Trivena yang baru saja merilis lagu bertajuk Wahai Samudra. Nah sebenarnya kamu pengennya tuh pendengar dari lagu ini merasakan apa setelah mendengarkan lagunya sih?
1: Tenang, healing, bisa mendapatkan sparknya kembali.
0: Oke. Karena mungkin itu yang kamu rasakan ketika nulis ini ya.
1: Benar.
0: Tenang,
1: sih.
0: Tenang, healing. Ada spark baru lagi setelah ini. Oke. Tapi dalam waktu dekat akankah ini akan punya teman? Maksudnya lagu ini akan ada?
1: Ada dong.
0: Saudaranya, saudara.
1: Ada.
0: Oke, ada ya. Berarti kamu udah persiapin juga?
1: Udah. Cuman kalau aku tuh kan ada duo sama Eka Gustiwana. Nah jadi aku kayaknya bakalan rilis bareng dia.

0: yang ngalah, ada yang diduluin gitu kan.
1: Ya udah enggak apa-apa. November okay. Ya, November kita.
0: Oke, okay, project solonya kamu ditungguin di November.
1: Iya, cuman aku udah nulis. Jadi enggak apa kalau misalnya di spill-spill.
0: Oke.
1: Okay. Intinya itu warnanya ungu, aku bikin di Taman Hortensia di Cangar waktu kemarin aku ke Mojokerto. Ke Cangar itu. Dari Mojokerto aku naik lagi gitu kan ke Cangar, dekat Batu. Ya, aku nulisnya di situ tuh.
0: Oke, okay, dan ini
1: warnanya
0: nanti bisa
1: ungu, cantik. Okay, wow. Sekali mas.
0: Bisa dinikmati nanti di November ya lagunya ya.
1: Ya masih lama lagi.
0: Sementara ini dulu ya kan, wahai samudranya dulu ya, ya kan, boleh, healingnya boleh. Dulu healing. Ntar kalau udah kan ada sajian berikutnya ya. Asli. Selanjutnya gitu kan. Oke, okay. Sil, thank you banget ya.
1: Sama-sama.
0: Udah main ke Iswara dan pastinya karya berikutnya kita nantikan. Dan buat kamu, oh ya, yang mau kepoin updates tentang kamu bisa diakses di mana aja.
1: Di Instagram ada Yesia Trivena, TikTok juga teman-teman TikTok, teman-teman Suara bisa follow aku di Yesia Trivena juga.
0: Oke, okay, langsung search aja ya Yesil Trivena ya, dicari aja langsung pasti ketemu. Thank you Yesil, ditunggu main lagi kesini ya.
1: Saya juga.
0: Dan biar afdol ya kan kita dengerin nih satu lagu dari Yesil Trivena dengan Wahai Samudra.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong, kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang, menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.

Tiket konser Ye di Indonesia tercatat berasal dari penempat di 73 negara. Konser Ye atau yang sebelumnya dikenal sebagai Kanye West di Jakarta menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Dalam 24 jam pertama penjualan tiketnya, sebanyak 52,8% pembelian tercatat berasal dari penggemar di 73 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Hong Kong. Konser perdana Ye di Indonesia ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 24 Oktober mendatang. Dan Jakarta sendiri menjadi satu-satunya kota di Asia Tenggara dan Oseania yang masuk dalam rangkaian tur Ye 2026. Antusiasme penonton internasional ini menunjukkan potensi konser sebagai penggerak wisata musik, sekaligus membuka peluang bagi wisatawan mancanegara untuk mengenal Indonesia lebih luas. Sahabat Suara, menurut kalian nih, apakah tingginya minat penggemar dari luar negeri terhadap konser Ye bisa mendorong lebih banyak musisi internasional menggelar konser di Indonesia?

Kembali lagi dengan aku, Angie, di Suara Fakta hari ini. Pemkot Surabaya pecat 2 pegawai DLH yang lakukan pungutan liar. Pemerintah Kota Surabaya memecat 2 pegawai Dinas Lingkungan Hidup atau DLH yang terbukti melakukan pungutan liar retribusi sampah kepada pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe di kawasan Jemur Sari. Kasus tersebut terungkap setelah seorang pelaku usaha melaporkan adanya pembayaran retribusi sampah sebesar Rp300.000 setiap bulan yang tidak disertai kwitansi. Menindaklanjuti laporan tersebut, Pemkot Surabaya melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kedua pegawai tersebut. Selain memberhentikan keduanya, Pemkot Surabaya juga menegaskan akan menindak tegas pegawai yang melakukan pungutan di luar ketentuan.

0: musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Guys, itu Mohan ya?
3: Guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

Dishub Kota Surabaya batalkan rencana perubahan rekayasa lalu lintas. Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Surabaya membatalkan rencana perubahan rekayasa lalu lintas di Jalan Embong Gayam dan Jalan Embong Sawo setelah uji coba yang berlangsung sejak 1 September 2026. Pengembalian arah arus lalu lintas dijadwalkan mulai Kamis 17 September pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Keputusan tersebut diambil karena perubahan arus justru menimbulkan kepadatan di Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Panglima Sudirman, terutama di persimpangan yang berbatasan dengan Jalan Embong Gayam dan Jalan Embong Sawo. Dengan dikembalikannya arah lalu lintas seperti sebelumnya, Dishub Surabaya berharap arus kendaraan di kawasan tersebut dapat kembali lebih lancar.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Influenza A, tipe pneumonia pada anak. Kasus influenza tipe A tengah menjadi perhatian di Surabaya, Jawa Timur dengan anak-anak sebagai salah satu kelompok yang rentan terpapar virus ini. Influenza A menyerang sistem pernapasan mulai dari hidung dan tenggorokan hingga paru-paru. Menurut dokter spesialis anak, infeksi tersebut dapat menimbulkan gejala yang lebih berat hingga berkembang menjadi pneumonia atau radang pada saluran pernapasan bagian bawah. Karena itu, masyarakat perlu mewaspadai gejala seperti demam, batuk, kelelahan, serta gangguan pernapasan yang semakin berat. Kondisi ini menjadi perhatian karena influenza A tidak hanya menyebabkan gejala flu biasa, tetapi juga dapat menimbulkan komplikasi serius pada saluran pernapasan.
1: Di sini, tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun Rohani, aku mantul ya.
0: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus! Mau!
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kembali lagi dengan aku, Angie, yang akan menemani kalian di sore kali ini. Reza Arab bantu 27 sekolah yang terdampak bencana di NTT. Musisi dan streamer Reza Arab membantu 27 sekolah yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan uang pribadinya. Bantuan tersebut diberikan kepada 20 sekolah dasar, 4 sekolah menengah pertama, dan 3 sekolah menengah atas. Sejumlah sekolah mengalami kerusakan hingga kegiatan belajar mengajar harus dilakukan menggunakan terpal karena belum memiliki atap. Reza kemudian menyalurkan bantuan berupa terpal, atap sementara, buku, alat tulis, serta santunan bagi guru honorer dan petugas lapangan. Aksi ini menjadi perhatian karena dukungan terhadap fasilitas pendidikan diperlukan agar siswa di wilayah terdampak bencana tetap dapat melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Wah, keren banget ya sahabat suara. Menurut kalian nih, selain memfasilitasi kegiatan belajar mengajar, kebutuhan apa yang paling mendesak untuk dipenuhi di tengah kondisi bencana seperti ini?
1: Suara warga Indonesia.

0: Sehat alami.
1: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Kamu sedang mendengar Kuara.
5: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara suara warga Indonesia. Hai hai hai. Halo sahabat suara semuanya, dimanapun sahabat suara berada dan dengan suara yang masih asing ini ya. Perkenalan dulu kali ya. Hai sahabat suara, perkenalkan aku Ruby yang akan menemani sahabat suara sampai jam 7 sore nanti dengan berita menarik tentunya dari dalam dan luar negeri. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Iswara Surabaya.

Iswara Suara Warga Indonesia, operator KM Virgo Transport 8, PT Virgo menyatakan akan menanggung seluruh biaya pemulangan jenazah korban kapal terbalik hingga sampai ke kampung halaman. Biaya yang ditanggung termasuk akomodasi dan proses pemulangan jenazah. Saat ini pihak perusahaan mengaku masih fokus menangani para korban dan sudah menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga. Sementara soal dugaan kelalaian, perusahaan belum memberikan keterangan lebih lanjut.

0: suara-suara warga Indonesia. Seorang WNI berusia 36 tahun menjadi orang pertama di Malaysia yang dipenjara karena membuang puntung rokok sembarangan di Johor Bahru. Ia dikenai denda RM1.000 atau sekitar 4 juta rupiah. Karena tidak mampu membayar, ia harus menjalani hukuman penjara selama 1 bulan. Tuh kan sahabat suara, kalau pergi ke suatu tempat jangan lupa lihat dan pahami dulu rules-nya ya. Jangan disamain sama tempat biasanya. Karena ada pepatah nih, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dijunjung.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

ada kebakaran di tengah kemarau ekstrim. Pada Agustus 2026 tercatat 55 kejadian kebakaran, meningkat dari 31 kejadian pada Agustus 2025. Warga diimbau tidak membakar sampah sembarangan, membuang puntung rokok atau meninggalkan kompor dan peralatan listrik dalam kondisi menyala. Pengisian motor dan sepeda listrik juga disarankan dilakukan di tempat yang aman dan jangan ditinggal tanpa pengawasan.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

suara-suara warga Indonesia, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memamerkan sekitar 95 lukisan di Hotel Fasa Surabaya. Karya-karyanya terinspirasi dari berbagai hal, mulai dari kerinduan kepada mendiang Ani Yudhoyono, keindahan alam, hingga kegelisahannya melihat perang dan konflik dunia. Menariknya, sebagian lukisan dibuat secara spontan saat SBY sedang berpergian, seperti di kaki gunung dan pinggir pantai. SBY juga berencana memamerkan sekitar 500 lukisan di Jakarta pada Desember mendatang.

80-an pakai AI beberapa hari yang lalu. Ternyata ada pro dan kontranya nih sahabat suara. Di balik prosesnya ada konsumsi energi dan sumber daya yang perlu diperhatikan. Penelitian Carnegie Mellon University dan Hugging Face memperkirakan satu gambar AI bisa membutuhkan sekitar 0,01 sampai 0,29 kWh listrik. Data center yang memproses gambar juga menghasilkan panas sehingga membutuhkan sistem pendingin yang bisa menggunakan AI. Jadi sahabat suara, ya kalau udah terlanjur ya udah enggak apa-apa. Tapi kalau mau bikin lagi, pikir-pikir dulu ya. Kalau masih bisa digambar manual, gambar aja sebisanya.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah lama atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

para warga Indonesia. Film Empat Musim Pertiwi karya sutradara Kamila Andini resmi dipilih menjadi wakil Indonesia untuk kategori film internasional di Oscar 2027. Film ini dibintangi Putri Marino dan sebelumnya juga menjalani world premiere di Toronto International Film Festival 2026. Film ini mengisahkan Pertiwi, seorang perempuan yang kembali ke kampung halamannya setelah menjalani hukuman penjara selama 20 tahun. Filmnya dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026. Semoga langkah Empat Musim Pertiwi di Oscar 2027 bisa membawa nama perfilman Indonesia semakin dikenal dunia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

warga Indonesia. Kabar buat penggemar Scooby-Doo, serial live action Scooby-Doo Origins sudah rampung syuting dan dijadwalkan tayang di Netflix pada 2027. Serial ini akan mengisahkan awal mula Scooby-Doo bertemu dengan Shaggy, Velma, Daphne, dan Fred. Ceritanya bakal mengungkap awal mula mereka membentuk tim untuk memecahkan berbagai misteri. Jadi untuk sahabat suara ya, siap-siap nostalgia dengan Scooby-Doo versi live actionnya.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

di suara-suara warga Indonesia. Ada kejutan manis nih dari produser sekaligus komposer Lava Pratomo. Memasuki track ketiga EP Garis Tegak, Lava mempertemukan Bilal Indrajaya dengan band punk The Johnson lewat lagu berjudul Terabas. Kolaborasi ini menggabungkan karakter pop dan solo khas Bilal dengan energi punk dan indie rock dari The Johnson. Menariknya, Lava memang sengaja mempertemukan dua warna musik yang berbeda supaya menghasilkan sesuatu yang gak mudah ditebak. Lewat lagu ini, mereka membawa pesan sederhana, yaitu menghadapi rintangan hidup dengan mental terabas aja.

0: musik pilihan
1: lo. Suara.
2: Suara warga Indonesia. Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Kamu sedang mendengar
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
0: @iswara.official.

0: Ruby pamit dulu ya, tapi tenang aja, Ruby masih nemenin Sahabat Suara setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 7 malam. Jadi, see you, Sahabat Suara. Selamat sore, bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Tadi lagu dari Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Emang di hubungan kamu udah berapa kali maaf-memaaf sih? Udah bertahun-tahun maaf-memaafnya udah berapa kali tuh sahabat suara? Gue lagi live di TikTok iswaru.network. Hai semuanya di TikTok. Yang belum pernah masuk TikTok, masuk dong. Hei, pada punya TikTok kan? Hai Cunda, hai Iron Man, hai Glenka, hai Elmira, hai Bunda Siska. Bunda Siska tuh mamanya Iron Man di TikTok ya. Hai Saiba. Ih ngaco, yang di TikTok ih ngaco ih. Gue tuh lagi ngomongin ini sahabat suara. Kalau lo jadi presiden, program apa enggak? Kalau misalkan ada bencana gitu sahabat suara ya, amit-amit. Tapi kan kita semua akan melalui itu bukan ya? Kalau misalkan ada bencana atau di situasi genting lah, lo cuma punya waktu sedikit dan lo cuma boleh nyelamatin 3 barang lo. Ini di luar handphone dan surat-surat ya. Surat-surat penting itu udah standar banget lah kalau jawaban itu. Kira-kira lo akan menyelamatkan 3 barang apa? Tadi gue komik, wangi-wangian, sama satu lagi apa tadi ya? PS. Tadi ada juga yang nyelamatin skincare. Kalau ILY B rest aja di TikTok, Oci ASR di TikTok, Margareta, yang lain semuanya. Kalau lo cuma bisa menyelamatkan 3 barang lo, apa? Jadi mikirnya gini aja, yang lo akan susah mandi karena dunia chaos. Lo juga akan susah bersosialisasi sama orang karena mungkin lo mengalami trauma. Dan juga lo mungkin akan susah cari makanan. Nah, lo pikirnya gitu aja deh. Nah, kita berpikir 3 barang. Ini ada dari Aldo. Gue akan menyelamatkan sayur mayur, biji-bijiannya, dan juga pakaian gue, Bang. Wah, ini salah satu yang visioner ya. Karena once lo menyelamatkan biji-bijian sayur itu, lo akan bisa menanam. Itu dia. Res, yang paling deket aja sama gue lah, maunya simpel nih orang. Misalkan yang paling deket sama lo adalah siapa? Misalkan Andre Taulani gitu. Mau nyelamatkan dia, iya sih, gak apa-apa. Nyelamatin emas. Terus abis itu emasnya ada di brankas ya. Duh, ini passwordnya apa kemarin? Keburu kata gue mah. Buku-buku gue, alat tempur buat kerja sama makanan. Dari, stop mikirin kerja lah, Dar. Ah, elah. Lu tuh lagi musibah, Dar. Stop mikirin gimana ya bos gue. No, done. Okay? Done. Apakah bos lu mikirin lu? Tidak ada musibah aja bos lu belum tentu mikirin lu, Zar. Satu emas, 2 wanita cantik untuk teman ngobrol dan beranak, 3 uang. Bisa, tapi wanita cantik bukan barang. Nyelamatin anak gue, ya anak lu juga bukan barang sih. Kalau anak udah pasti, ya gue juga bisa kalau nyelamatin 3 hal. Ya udah gue akan nyelamatin bapak gue, adik gue. Waduh, 4 lagi udah ada istri sekarang ya. Aduh, gimana nih? Pusing lah, kasih tau lah versi lo ya, 3 hal yang akan lo selamatkan, oke? Sebelum makin malam kita masuk ke topik yang lebih dar. Temenin gue di TikTok karena gue lagi siaran di TikTok juga, iswara.network. Kita masuk ke Gitaf sama Hindia, masih ada Cahyo.

101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ada sebuah pesan yang masuk ke siaran gue dan belum sempat gue bacain. Kalau lo cuma bisa selamatin 3 barang di luar handphone dan juga surat-surat, apa yang akan lo selamatkan? Dari WhatsApp 0895 sekian. Malam Kak Beril, aku akan nyelamatin 3 barang. Tisu basah, pakaian, dan juga minum. Wah. Kenapa tisu basah? Oh, buat biar muka biar seger terus ya, enggak kucel gitu ya. Enggak yang kayak remuk. Gue tuh kalau gue suka kalau habis aktivitas tuh gue emang gue suka pakai tisu basah buat muka, jadi kayak biar fresh aja lah gitu. Kayak ke-refresh gitu loh muka sama suara. Di jam 9 nanti kita akan ngomongin mengenai cinta segitiga. Topiknya seperti apa? Selengkapnya sesaat lagi. Gue masuk lagi di jam 9 nanti sahabat suara. This one is Nicky, Every Summertime. Stick around.

0: Moana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nemenin lo sahabat suara di 101,4 FM Iswara Jakarta.

Oci lagi, ada Ame, ada gabut-gabutan aja. Malam ini, seperti janji gue, topik akan semakin deep. Kita bakal ngobrolin soal cinta segitiga. Tapi sebelum kita masuk ke topik, boleh dong titip salamnya atau update traffic posisi masing-masing, atau mungkin lo lagi ngapain gitu, update ke gue di 0816 114 1014. Peace!

Beryl, Rasanda V di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hey ladies and gentlemen, kembali bersama Beryl di Suara. Gue suka deh kalau backsound-backsoundnya Kak Reza tuh penyiar sore yang chill-chill gitu tuh. Hey bartender, can I get a one shot of vodka? Sahabat suara, gue akan membahas satu hal yang mungkin lo relate sama case ini. Lo kan pasti punya teman, lo juga pasti punya pacar, atau pernah punya pacar, atau punya pasangan. Lo pasti terjebak di... mungkin teman lo atau lo terjebak di yang namanya cinta segitiga. Misalkan ada pengalaman, tadi cerita sama gue sih sebenarnya. Jadi temennya itu, temennya dia suka sama pacarnya dia. Sebelum gue masuk ke pertanyaan, gue pengen bacain respon dari sahabat suara dulu nih. Ada Naya di Kemang. Udah pada sampai kamar, emang pada gak macet ya perjalanan? Update traffic dong, update traffic. Oh Bimo, nih Bimo udah sampai Bekasi Timur. Tadi sempet macet dikit di Cikampek, tapi aman. Mo, lu ke Bekasi Timur lewat Cikampek, Mo? Apa kagak muter-muter? Maksudnya tol Cikampek gitu ya. Ada Sasha, oh bagus sekali namanya. Lagi dinner sama pacar. Ah. Salam buat pacarnya ya, Syah. Jangan sampai pacar lo ikut denger topik kita malam hari ini. Karena dalam suatu hubungan, nah ini ngomong-ngomong soal hubungan nih, gue mau kasih lo satu skenario. Bayangin lo sekarang lagi pacaran kayak Sasha tadi. Lo sayang sama pacar lo, hubungan kalian baik-baik aja. Ngepap terus ya kan. Video chat, VCS, video call santai. Jadi kayak, sayang kamu lagi ngapain nih? Ya aku lagi santai nih, gitu. Tapi ternyata

temen lo sudah berhubungan sama pacar lo, maksudnya udah deket gitu, tanpa sepengetahuan lo. Bahkan mungkin temen lo bilang kayak, gue sebenarnya suka sama pacar lo gitu. Nah sekarang lo kejebak di tengah dong. Ada lo, ada pacar lo, ada temen lo juga. Pertanyaannya, lo akan lebih milih siapa? Gue tidak mau jawaban yang kayak, ya gue lebih milih temen gue. Karena ya gue gak mau kehilangan temen. Enggak. Gue butuh jawaban yang lebih kompleks. Karena ini cinta segitiga. Banyak teman-teman kita yang mengalami. So it's a big deal. Kasih tau ke gue jawabannya. Di TikTok, karena gue sekarang lagi live di TikTok iswara.network. Atau masuk ke 0816-114-1014 Utopia. Baby Doll. Masih ditemenin sama gue di 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk jam 10 malam barengan sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Yeay, update-update dong. Lagi pada di mana nih? Ngakak banget deh di TikTok, ya ampun. Kita sama-sama bingung ya semuanya ya. Gue bingung sama topik gue sendiri. Lo bingung sama cerita-cerita dari sahabat suara. Ada lagi nih ya cerita nih, sumpah. Mana ya? Ah, anjir kok di unsend sih? Oh ini nih. Ini gue bacain nih ya. Mungkin lo baru dengerin suara. Ini gue bacain tadi yang cerita di WhatsApp. Ber, teman kantor gue ada yang digebuk

pakai gas LPG kan karena selingkuh. Plot twistnya dia gay, ketahuan selingkuh sama yang normal. Jadi lu bayangin ya, teman kantornya si orang ini, sebutlah si Fulan lah, teman kantornya itu cowok, datanglah cowok lain, digebuklah dia pakai gas LPG, dar, kamu selingkuh ya. Orang-orang bingung, lah selingkuh. Ternyata dia selingkuhnya normal, sama yang lawan jenis lah, ya harusnya begitu. Jadi cowok sama cowok. Nah, si cowok selingkuh sama cewek. Pacar cowoknya ngamuk terus ngelempar pakai gas LPG.

pakai gasel pejedang. Gila, takut banget deh. Tapi orang main fisik tuh adalah salah satu deal breaker dalam sebuah hubungan. Iya dong. Terus orang yang punya track record juga, track record selingkuh juga mungkin jadi deal breaker dalam suatu hubungan. Itu menurut beberapa, untuk Allahu Akbar, betul sih Allah. Ya Allah. Maaf ya. Hah, sampai kosannya didatengin polisi. Anjay. Hah, oh dikebuknya di kamar kosannya cuy. Wah, horor sih. Masih hidup, alhamdulillah. Ya itulah, main fisik dan selingkuh mungkin salah satu deal breaker dalam hubungan. Deal breaker adalah kayak sesuatu hal yang membuat lo kayak, gue batal deh lanjut sama nih orang. Misalkan gue lagi deket sama orang nih, ternyata orangnya punya track record, dulu dia maling ayam gitu. Aduh, enggak, ill feel gitu ya gitu. Itu deal breaker. Tapi kalau menurut lo deal breaker dalam suatu hubungan apa sih, sahabat suara? Yang bikin lo tuh kayak gue gak bisa lanjut deh deket sama orang ini. Yeah. Dan aku punya surprise buat sahabat suara. Jadi malam ini sejam full aku akan bikin throwback session. Kita mulai dari Fagetos.

kepada para pengunjung, bagi yang ingin berfoto bisa langsung masuk di barisan kiri. Buat para hadirin yang baru datang, silakan dinikmati makanan yang sudah kami sediakan. Sekali lagi selamat menempuh hidup baru untuk mempelai pria dan mempelai wanita.

0: masih bersama saya Beril Rasandavi selaku MC di pernikahan mempelai A dan mempelai B.
1: Asik.
0: Seru banget ya.
1: Seru dong.
0: Kita ngomongin soal apa deal breaker dalam hubungan menurut lo. Gue udah lihat beberapa absen dulu yang masuk sahabat suara. Deal breaker dalam hubungan gue, Kak Beril, adalah orang itu punya track record selingkuh lebih dari satu kali. Nah, ini nih yang perlu diperlihatkan nih. Yang perlu lo analisa gitu ya. Lo lagi, belibet lagi. Maaf ya guys. Udah dong yang di TikTok cosplay jadi di kondangannya. Gue lagi ngomongin soal deal breaker dalam hubungan menurut lo, sahabat suara. Deal breaker itu adalah sesuatu hal yang lo lagi deket sama orang tapi kayaknya gak jadi deal gitu. Karena lo tahu orang ini pernah kayak gini gitu. Sasha, gue paling gak bisa kalau dibohongin. Mau masalahnya kecil atau gede. Karena kalau sekali ketahuan bohong, gue jadi mempertanyakan semuanya. Berarti lo adalah tipikal orang yang trust issue. Deal breaker dalam hubungan. Orang itu pernah living together sama pasangan sebelumnya, deal breaker. Deal or no deal? No deal. Gak bisa gue pacaran sama orang yang udah pernah living together sama pasangan sebelumnya. Gak bisa. Deal breaker dalam hubungan versi Arnelita. Pernah gebuk pakai LPG. Ya, itu iya. Berarti kan fisik ya. Gak bisa ditolerir kalau udah fisik tuh. Deal breaker dalam hubungan versi Reti. Kalau gue tahu orangnya kasar atau gak jujur. Nah, menurut lo nih, orang kasar atau orang gak jujur tuh bisa berubah gak? Ada lagi nih pertanyaan dari gue. Aziz, gue living together semenjak setelah lamaran hampir semua. Oh gitu, Jis. Gila. Barat ya. Deal breaker ameh. Gak bisa sama orang yang suka bohong. Nah itu tuh, orang suka bohong bisa berubah apa enggak menurut lo? Gak tahu, aku soalnya tetap bertahan apapun yang terjadi. Dewi. Tapi kamu harus siap, Dewi. Apapun yang terjadi, Dewi, kedepannya. Mau diselingkuhin, kamu tetap berjuang. Mau dibohongin, kamu juga tetap standby. Mau disakitin juga, kamu tetap stay di situ. Hati-hati. Lalitas, deal breaker, suka bohong atau muter kata-kata. Oh, jadi kalau misalkan ngomong tidak jadi kadit gitu ya. Kalau ngomong besok jadi kosep gitu. Kasih tau ke gue deal breaker dalam hubungan menurut lo tuh apa sih? Di TikTok iswara.network atau mampir ke nomor iswara 0816 114 1014. Nyanyi lagi yuk.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavis on the deck. Tuh kan, Beryl Rasandavis on the deck. Hey, bener-bener kamu lagi di jalan, lagi di TikTok. Hi everyone. Ngomongin soal deal breaker dalam hubungan, Reti masuk. Deal breaker buat gue, kalau gue tahu cowok itu kasar atau enggak jujur. Gue pernah tuh dideketin cowok, tapi pas PDKT, gue tanya dia kerja di mana. Dia enggak mau jawab jujur. Wah ini sih, gue langsung mundur. Temannya bilang, dia gak mau jawab karena pernah dimanfaatin sama cewek sebelumnya. Gue jawab, berarti jawab. Kalau dia gak bisa percaya sama gue juga gak bisa. Abis itu cut off deh. Gak jujur tuh, berarti dia gak mau terbuka sama lo ya. Iya sih, berat sih ke depannya ntar kalau misalnya dia nyimpen apa lah segala macam ya. Susah. Double C, deal breaker. Menurut gue adalah kalau marah tuh caci maki. Wah, itu tuh cowok-cowok temperamen tuh. Guys, tapi gini ya, gue pengen satu hal, ngomong soal cowok temperamen. Kalau dia tuh, dia gak berani marah ke lo, tapi tuh dia hobinya tuh berantem sama orang. Maksudnya kayak di jalan dikit-dikit marahin orang, dasar gitu. Tapi sama lo halus, menurut lo gimana? Karena ada kan orang-orang yang ya udah sama istrinya sama pacarnya dia emang ya udah memperlakukan seperti seharusnya gitu ya, nggak bentak nggak apa, tapi memang dia temperamen di luaran aja gitu. Dari oh kata Lalitas, no, okay, still no. Citra Imeji, gue nggak suka tetap dinasihatin, okay. Kata Lia, ih gak banget begitu, someday pasti dia begitu juga ke ceweknya. Okay, it's okay. Okay, I get that. Kalau kata Anjani, si Njan. Kalau kata Njan, deal breaker, posesif padahal baru HTS. Wah ada nih anjir, gue pernah tuh dapet cerita kayak gini dari teman gue. Temen gue cewek, terus dia baru deket sama orang, terus udah yang kayak... mau lihat dong yang lihat instastory lo siapa aja. Bih. Ye. Sadar, ngomongin deal breaker kita lanjut. Tapi tentunya playlist malam ini sampai gue selesai siaran kita throwback. Ini lagu yang gue banget sih. Ash. Kalau lo tanya lagu 2000-an yang ganteng banget, ini lagu ganteng jujur. Tahu dong intronya apa dong? Pernah jadi original soundtrack juga. So this is Pecinta One.

0: 5 minutes. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Apa yang dikejar, semakin dikejar, semakin jauh. Ekor kucing, ya. Canda terus lu. Ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Semalam ini gue pengen ngakak banget deh, sahabat suara. Gak tahu apa karena capek ya. Tapi jadinya ngakak mulu. Oke, kita ngomongin deal breaker dalam hubungan. Ada respon dari Wawa nih, asik. Dars, are you ready? You have to be ready. Let's go.
1: Oke, gue akan menjelaskan deal breaker versi gue. Tapi gue cerita sedikit nih. Jadi, di saat gue kuliah, gue dideketin sama dua orang, Algi dan seseorang.
0: Keren.
1: Si inisial Kak yang gue bilang mantan gebetan gue itu. Nah, sebelum gue sama Algi, gue tuh deket sama si mantan gebetan gue ini. Nah, cuman
0: ini Agi gak apa-apa nih kalau dengerin lo ngomong gini. Gak apa lah ya.
1: Nah, cuman dia tuh banyak alasan. Dan dibilang, ah nanti kita jadinya abis wisuda aja pacarannya. Ya gila lo, kelamaan gitu kan. Dan ternyata dia ada track record.
0: Ntar sorry, dari batu banget. Gila lo, kelamaan. Santai Dar, santai. Orang namanya baik-baik lo Dar.
1: Dia tuh banyak alasan. Dan dibilang, ah nanti kita jadinya abis wisuda aja pacarannya. Ya gila lo, kelamaan gitu kan. Dan ternyata dia ada track record, sering nyimpen banyak cewek. Dan yang kedua, dia itu selalu inilah kasarnya, suka sexual harassment ke perempuan.
0: What the?
1: Jadi
0: abis tuh
1: gua enggak mau. Akhirnya gua abis memilih untuk sama Algi. Karena apa? Algi itu udah punya visi dan misi, tujuan dia mau apa. Dan dia tuh mengajak gue pacaran itu tuh untuk kejenjang yang lebih serius. Dan itu yang membuat gue sampai gue LDR pun gue tentram sama dia gitu. Oke, sekian ceritanya.
0: Iya, janganlah itu deal breaker tuh ya. Dia pernah sexual harassment. Don. Apa sih manggil-manggil di TikTok nih? Bang apa? Jangan ya guys ya. Kalau lo deket sama orang, lo harus perhatiin aspek-aspek tersebut. Gimana pun lo cari tahu lah caranya. Banyak loh kasus yang ternyata setelah ditelusuri dia pernah punya sexual harassment atau dia pernah melakukan ini, pernah. Wah, lo hati-hati. Apa sih deal breaker? Deal breaker itu adalah hal-hal yang bikin lo, aduh gue gak bisa lanjut deh sama nih orang. Setelah gue tahu dia pernah gitu. Gue gak jadi deketin orang ini karena ternyata dia politik banget orangnya. Anyway, gue punya another surprise setelah ini.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Berhubung ini adalah hari Kamis, besok Jumat, ini adalah malam Jumat. Aku mendapatkan sebuah cerita dari sahabat suara lewat nomor Iswara. Sebut saja S. Halo Ril, gue mau cerita sedikit horor nih. Gue itu sering banget quote unquote ketindihan, sadar tapi gak bisa bangun gitu. Tapi setelah tahu penjelasan ilmiahnya, gue sedikit lega sih, jadi gak horor gitu. Tapi ada satu waktu, pas gue ketindihan, mata gue bisa melek sedikit. Dan lo tahu gak? Gue lihat ada bayangan hitam masuk terus duduk di kasur ujung kaki gue, sambil belakangin gue. Gue cuma bisa istighfar dan minta tolong, tapi gue gak bisa. Itu lumayan lama sampai akhirnya gue bisa bangun juga. Jujur sih, kalau cerita ini gue masih merinding. Padahal kejadiannya udah 11 tahun lalu. Kita semua pernah mengalami hal seperti itu ya. Ketindihan, tapi yang ini beda. Dia benar-benar bisa melihat secara visual ada bayangan yang duduk
1: di pojok tempat tidur.
0: Cerita horor selanjutnya. Waktu gue kelas 2 SMP, malam-malam sekitar jam 1-an, gue kebangun ber karena aus. Gue pengen minum. Gak lama nyokap gue keluar dari kamar, mau ke kamar mandi dapur yang posisinya keluar dari pintu dapur, jadi satu sama teras belakang. Janggal sih, karena di kamar ada kamar mandi kok. Terus gue tanya, mama mau ngapain? Dia jawab, pengen pipis. Tapi gue ya biasa aja gitu. Gue tungguin karena emang pintu dapur pun kebuka, real. Ayah gue keluarlah dari kamar 10 menit kemudian. Terus ayah gue nanya, lagi ngapain? Gue jawab dong, habis minum. Aku masuk kamar dulu ya, ayah tungguin mama ya. Dia lagi di kamar mandi dapur. Terus jawaban ayah gue, mama di kamar kok tidur? Bayangkan Ber, yang gue ajak ngomong, yang gue tungguin 10 menit dan yang buka pintu tadi siapa?

101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah tibalah kita di jam 22:57 waktu Indonesia Barat. So thank you buat sahabat suara yang udah nemenin aku dari jam 8. Wah, hari ini tuh bener-bener dar-der-dor sih menurut gue. Dari topik simpel yang tadi nanya, gue cuma nanya, guys, kalau kita lagi amit-amit kerusuhan gitu, tiga barang yang pengen lo selamatin apa itu udah. Terus tadi gue juga jam ke 9 gue bingung sama topik gue sendiri jujur. Kalau soal cinta segitiga lah apalah itu, dan kita tibalah di horor-horor. Tapi gue senang hari ini, terima kasih sudah menemani aku. Dan tadi juga udah muterin lagu-lagu throwback. Tapi throwbacknya tidak sampai sini saja sahabat suara. Aku akan muterkan satu lagu lagi. So it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye-bye.

0: sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu. Mahal. Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi,
0: Priscilla
1: ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar, isinya Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal sih. Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu.
1: Mahal.
0: Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jen Kelly.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui.
0: Iya.
1: Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jen Kelly.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan.
1: Ya. Kamu bisa mewujudkan ya, Dok?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Waras
3: Berwaras setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran. Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong, kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang, menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang nggak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa. Oh.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: kualitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah,
0: dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya, misalnya, pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh, karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya ada nggak ada ajanya Nul.
0: Nggak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita nggak usah sekolah nih, gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini.
1: Nah, kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak,
1: udah nggak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Hah?
0: bukan maksudnya. Mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali jadi, atau udah jadi kopdes apa ya?
3: Dia nggak sekolah bagaimana sih?
0: Nah, dia itu dia malah di Google aja nggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa tapi yang dicari contohnya? Kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut. Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh,
4: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: siap-siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, good, good, good, good, good, good morning.
1: Morning everyone. Hello, hello. Welcome back with us.
0: With us, which mean there is Rizky Kinos, Nikta Gina, Indra Ceper, Indra Kesper, and Iksan Bulu. Yeah.